0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar usaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar usaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang nggak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis, atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sebar ya, kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk selan 2027 juga.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk selan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
11: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
14: Okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila, karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Mace, mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
5: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
4: Nah, untuk mace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
5: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
4: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, selalu setia juga menemani suasana Anda di pagi hari ini ya, apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Palafakfak yang saat ini pantau serang kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami cuaca juga cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda. Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda semuanya, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Anda boleh gabung ya bersama kami di 0811495-9490 hingga nanti pukul 12 siang.

0: Maaf, Ma. Maaf. Karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal, Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor. Jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi, Satra pernah dengar. Sampai akhirnya... Kenapa terdengar Mama berbicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat satu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
1: Penyesalan selalu datang belakangan. Tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.
2: Masyarakat Indonesia memiliki kata-kata andalan untuk menyebut benda yang menurutnya sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya barang atau benda tersebut, pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya pada tahun 1980, di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan. Hal ini sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak BBM, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Nah, selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional. Menurut Aan, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan perkotaan, mulai dari lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah terus mengembangkan angkutan umum massal atau perkotaan di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025-2029. Program tersebut diarahkan untuk memangkas durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menghadirkan sejumlah platform digital seperti aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat dan terukur. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Terima kasih.

0: Sebelum ada laptop, orang-orang menggunakan alat bernama mesin tik. Salah satu penemunya adalah Christopher Soles. Awalnya Soles menyusun huruf sesuai urutan abjad A sampai Z. Namun, saat orang mengetik dengan sangat cepat, batang huruf dari besi di dalam mesin tik itu saling bertabrakan. Akhirnya, mesinnya jadi macet dan tidak bisa dipakai mengetik lagi. Karena sering macet, Scholes punya ide cerdas. Ia kemudian memisahkan huruf yang sering dipakai berdekatan. Contohnya, huruf T dan H dalam bahasa Inggris sering muncul bersamaan. Jadi, Christopher Scholes menjauhkan letak kedua huruf itu. Tujuannya agar jari pengetik bergerak lebih sedikit lambat dan batang huruf tidak bertabrakan. Dengan begitu mesin tik menjadi lancar dan tidak rusak lagi. Sekarang, kita mengetik di layar ponsel atau laptop yang canggih. Tidak ada lagi batang besi yang bisa macet di dalamnya. Lalu, kenapa kita tidak bisa mengubah susunannya kembali menjadi A, B, C, D, E agar lebih mudah dihafal? Sebenarnya, ada susunan lain yang lebih cepat. Tapi kita semua sudah terbiasa dengan susunan QWERTY. Orang di seluruh dunia sudah menghafal letak huruf QWERTY sejak lama. Jika susunannya diganti menjadi A, B, C, D, E, kita harus belajar mengetik dari awal lagi. Hal itu pasti akan sangat sulit dan memusingkan bagi banyak orang. Jadi, dunia sepakat untuk tetap memakai susunan QWERTY agar semua orang mudah menggunakannya tanpa perlu belajar ulang dari nol. Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf pertama di baris paling atas keyboard. Hebatnya, susunan ini sekarang ada di mana-mana. Meskipun sekarang teknologi sudah sangat maju, sejarah dari mesin tik tua ini tetap kita pakai setiap hari. Adanya keyboard QWERTY menunjukkan betapa kuatnya sebuah kebiasaan. Jika kita ganti ke A, B, C, D, E sekarang, jari kita pasti akan kaku dan bingung mencari hurufnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Tetap semangat untuk Anda, sukses dengan berbagai kegiatannya di siang hari ini. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI ya. Anda juga boleh bergabung nanti di 0811 495 9490. Hingga kebersamaan kita pada pukul 12 ya.

0: menemani hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

dengan modal yang sedikit menjadi penyebab masih banyak orang yang tertipu investasi bodong. Nah, investasi bodong adalah skema penipuan dengan tujuan mengambil uang para korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Agar terhindar dari maraknya investasi bodong, simak tips berikut ini. Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, serta produknya. Kemudian, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ingat juga, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Itulah tips agar terhindar dari maraknya investasi bodong. Investasi diharapkan mendatangkan keuntungan. Jangan sampai malah mendatangkan kerugian karena Anda kurang berhati-hati. Ingat ya, untuk selalu teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Ya, apalagi di hari ini ya, bertambah lagi setahun usianya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bersama keluarga dengan berbagai aktivitasnya juga. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya. Kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id yang mana Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan Satgas PKH melakukan pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL. Barita mengatakan pemeriksaan dilakukan setelah Satgas PKH menerima laporan terkait penindakan kapal pengangkut mineral yang berisi kandungan radioaktif. Aparat membuka 15 dari total 25 kontainer guna mencocokkan isi muatan dengan dokumen ekspor dan pengiriman barang. Barita Simanjuntak mengungkapkan tim telah menemukan serangkaian barang bukti yang diduga kuat adanya potensi pelanggaran hukum. Menurutnya, tim bersama pihak terkait menyaksikan langsung langkah penegak hukum yang dilakukan oleh tim TNI AL di lokasi. Selain itu, terdapat beberapa barang yang dilarang digunakan dalam tata niaga ekspor. Temuan akan menjadi dasar dari tindakan hukum selanjutnya untuk dapat ditentukan apa klasifikasi pelanggaran tindak pidana. Peninjauan dilakukan Ketua Pelaksana Satgas PKH selaku Jampitsus Febria Andriansa bersama Kasum TNI Lejen TNI Richard Tampu Bolon. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Mace, kamu sudah tahukah belum tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
1: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
2: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
2: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung.

membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Selamat siang untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda di siang hari ini ya. Baik pendengar, saya hadirkan satu informasi yang kami ambil dari kareri.co.id, informasi dari dunia olahraga ya, yang mana Alwi Farhan melaju ke perempat final Singapore Open 2026 dan siap menghadapi Kodai Narauka. Duel ini menjadi ujian penting. Alwi Farhan akan menghadapi Kodai Narauka di Singapore Stadium Jumat 28 Mei 2026. Pembulu tangkis muda Indonesia itu membidik kemenangan penting. Baik, evaluasi sudah dia lakukan usai mengalahkan unggulan pertama Si Yugi Ki di babak 16 besar. Alwi menang melalui laga panjang dengan skor 21-16, 19-21 dan 21-14. Alwi Farhan bertekad tampil lebih baik pada laga perempat final. Pria optimis peluang menembus babak semifinal masih terbuka lebar meski tidak mudah dihadapi. Baik, itu deh satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat, mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
2: Dalam sejarah sepak bola banyak rekor yang datang dan pergi. Namun ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya, pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya, pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya, aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta, yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone tersebut itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi melalui akun Instagram resmi @pegadaian.id. PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, yang mana marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Ya, sekian informasi tadi ya, dikategorikan hoax atau tidak benar, yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI. Buat Anda yang mau bergabung, menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, boleh silakan ya langsung saja di jalur telepon 0811 495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh silakan ya, saya nantikan Anda di jalur telepon dan saya teman Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Mungkin Anda bingung ya, ingin menyampaikan kemana? Nah, dengan hadirnya Halo RRI, Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan yang ada di Kabupaten Fakfak terkait mungkin ada pembangunan atau mungkin juga jalan raya dan sebagainya yang perlu diperbaharui atau diperbaiki. Boleh sampaikan keluhan Anda ya, silakan di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sensi Buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sukses Dari Diri Sendiri karya Ihab Majid terbit tahun 2019 memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Anda masih dengarkan Halo RRI.
3: Selamat siang untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tentunya masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh ya, silakan berbagai keluhan ya. Oke, di jalur telepon di siang hari ini, mungkin di tempat tinggal Anda yang mungkin perlu diperbaharui atau mungkin perlu diperbaiki atau mungkin bisa jadi ya dipasang ya seperti lampu jalan atau sebagainya ya. Oke, seperti apa ya, boleh silakan berbagi keluhannya. Langsung saja di jalur telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Segala aktivitasnya di hari ini ya dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda.

0: cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: RI Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dengan berbagai aktivitas di hari ini. Masih saya temani Anda di Halo RRI ya. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung atau yang masih tetap setia, sukses selalu untuk Anda ya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Masih saya temani Anda di Halo RRI ya, hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Ada bahagia juga ya untuk Anda di hari ini, dan ya berbagai informasi dan juga hiburan masih akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Ya tentunya selepas saya bertugas juga ya, Anda masih ditemani oleh rekan-rekan kami yang lainnya dengan berbagai segmen menghiasi suasana Anda di hari ini dengan tugas-tugas ataupun pekerjaan yang Anda laksanakan. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung ya. Sukses untuk Anda di hari ini.
1: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, Distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
2: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
1: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
2: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
1: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
2: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos Nah, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska. Cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
3: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
3: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
4: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanam

0: sudah menjadi apa keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti di apa namanya dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota apa namanya anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang apa namanya program yang sangat bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat apa namanya sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, sampai di sini dulu saya teman Anda semuanya di Halo RRI. Kita akan bersua lagi Halo RRI ya, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dengan berakhirnya Halo RRI pada siang hari ini, saya Hatijah Bajo juga pamit dari ruang dengar Anda. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Salam jumpa bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di Fak-Fak siang ini, Jumat 29 Mei 2026, menggantikan rekan Hatijah Baco yang sudah bersama Anda dengan berbagai segmen. Lanjutan segmen di Fak-Fak siang ini, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang ada di daerah Fak-Fak. Nantinya kami akan menyiarkan langsung ya pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak. Juga ada berbagai segmen lainnya sepanjang tugas saya hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selalu stay tune terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan lagu-lagu religi. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama jalannya khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak.
1: Bendahara Fadlan Fauzan M. Amin S.H.P. mengetahui Ketua Haji Herman

الحمد لله.

begini pun di mari

yang kemudian hajat kita saat ini. Kita hidup di jalan, kita hidup di zaman fitnah. Kita kembali menata

Bye.

Quando não

Allah'ın

Sudahkah tersedia

Yeah.

لروحه

Amida.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi. Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
5: Of course I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan premier pada kolaborasi ESC FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya, EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ransimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pace Maj Kece, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk pace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat siang para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Jumat 29 Mei 2026. Usai penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon, WhatsApp dan SMS di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung meramaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Penelpon perdana, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Maisa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali Bunda Christine di Toli-Toli. Penelpon perdana ya.
1: Iya, makasih. Iya, berarti belum, tapi lagunya belum baca ya, Maisa.
0: Lagunya nih ada Rita Sugiarto di Basah-Basah Bibir, Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut, ada Irma Bang Toib, Cici Faramida, Wulan Merindu, Nini Karlina, Gantengnya Pacarku, Pantura Boys, Apa Kabar Sayang, Imam S. Arifin, Berdayung Cinta, Roma Irama, Siapa, Nelly Agustin, Satu Pondok, Dua Cinta, Tasya Rosmala, Isih Sayang, Sapira Inema, Akira

0: Ada Pancut Ibu Maslia, Bang Bintang, Pak Hambali, Pak Nasron. Halo Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Barit Menur Cahil Burusna, Figure Jakarta Ibu Sosial Saat, Ayu Dimasohi, Kang Ahmad Irwan, ada Bang Iwan, ada Pak Jerry, Bang Luhut, Pak Windya, ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima, ada Mbak Esther saja yang perdana mungkin sudah baru masuk pertama di Papak ya. Dan semua-semua sudah Pak Isa yang lagi monitor.
1: Okay.
0: Pak Isa tetap semangat ya. Selalu doakan baik buat Pak Isa dan keluarga dia.
1: Okay, Bu.
0: Makasih Pak Isa. Selamat siang dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali untuk Bunda Christine. Halo Bang Lei, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Silakan Bang Lei, mau lagunya siapa?
2: Lagunya dari Arjuna Sutra.
1: Oke, asam di gunung, garam di laut. Asik.
2: Itu lagi.
1: Salamnya buat siapa nih Bang Lei? Halo. Halo Bang Lei.
2: Halo.
1: Ya halo, lanjut. Salamnya buat siapa? Lagi sama siapa di situ Bang Lei? Sendiri kan?
2: Ya.
1: Lagi sendiri atau ada Bang Putra? Atau ada siapa
2: ada
1: gitu?
2: Ada Bang Putra, kenapa lagi di HP lagi?
1: Mana Bang Putranya mana? Kalau ada Bang Putra halo, berarti Bang Putra. Kebagian salam ya Bang Putra ya. Bang Lei tadi udah milih lagu, jangan diborong semua Bang Lei. Oke, Bang Putra halo. Halo Bang Putra. Mana suaranya nih? Halo. Halo. Oke, tak ada suaranya Bang Lei. Lanjut, salamnya buat siapa? Halo. Waduh, Bang Lei. Halo. Bang Lei, apakah masih bisa dengar suara saya?
2: Waduh.
1: Iya, Bang Lei.
2: Iya.
1: Iya, mana Bang Putranya?
2: Bang apa ini Bang Putranya? Kemana sudah nih?
1: Halo? Halo, Bang Putra? Oke, Bang Lei. Iya, halo, Bang Lei.
2: Terputus itu Bang Putra.
1: Oh, jaringannya kurang bagus ya. Oke.
2: Iya.
1: Langsung saja okay, Bang Lei, salamnya buat siapa durasi ini?
2: Sama-sama untuk Mbak Esa yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, tetap beraktivitasnya. Terus juga untuk Bang Putra, terputus Bang Putra. Nah, tahu ini kenapa lagi jaringan, no? Nah, lanjut untuk Bunda Natalia tadi, dan juga untuk Nur Jael, Mbak Kriya, Pak Sedi dan Bunda Utri. Untuk semuanya lah.
1: Tanpa terkecuali. Iya.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bang Lei dan Bang Putra. Halo, selamat siang Bunda El.
3: Selamat siang, saya El dari Manado, Sulawesi Utara.
1: Iya, dari Manado. Silakan Bun, lagunya siapa yang mau didengar siang ini?
3: Ini Reva.
1: Aisa
3: di situ. Aisa, tolong pilih ya versi perempuan bisa kan?
1: Oke, boleh Bun. Saya ikutkan dengan Ade Irma ya.
3: Lanjut menyapa pertama buat Aisa Sangkang. Selamat siang. Salam sehat sejahtera ramai bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
1: Amin.
3: Lanjut ada Ibu Rosna, Ibu Kail, Ibu Ani, ada Kakak Lili, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Ibu Farida di Palu, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, juga ada Ibu Ani di Manado, Sulawesi Utara, Tika juga di sana. Manado, semuanya selamat istirahat di keluarga masing-masing. Dapat Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Mota, ada Bang Luhu, Kapanuli, ada juga Yeri, semuanya salam sehat.
1: Iya.
3: Pak Freddy yang ada di Maroke bersama Utri Gang, buat salam sehat semuanya.
1: Iya.
3: Ada Putra Tenga, Bang Ucang, Pak Ucang di Bau-Bau di sana juga ada Bang Yadi juga.

0: Itu Bang Amin, Bang Marcel, semuanya
1: semuanya
0: sama
1: ya.
0: Saya.
1: Oke.
0: Hati di keluarga masing-masing.
1: Iya,
0: Aisyah saya.
1: Iya, Bu. Kembali ke sini.
0: Bangdut adalah kita.
1: Berikutnya di belakangnya Bunda El. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Aisyah.
1: Iya, selamat siang juga untuk Bung Tajudin di Minahasa, betul?
2: Betul,
1: iya. Berhubung tadi Bunda El ikutan ya dengan lagu Ade Irma, kalau Bung Tajudin mau lagunya siapa nih?
2: Terserah Mbak Aisyah, mau diberikan atau ikutan juga gak apa-apa.
1: Oke, baik. Salamnya ya buat siapa?
2: Iya, buat biar gak panjang, buat Mbak Aisyah aja salam spesial.
1: Terima kasih.
2: Iya, selamat bertugas aja, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Terima kasih Mbak Aisyah.
1: Iya, kembali kasih. Selamat siang juga untuk Bung Tajudin di Minahasa. Singkat, padat, dan jelas ya. Oke, Bung Tajudin spesial buat saya. Kalau saya spesial untuk semuanya ya, para pendengar tanpa terkecuali. Halo Pak Nasrun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita. Silakan, mau lagunya siapa Pak Nasrun?
3: Ya, baru monitor saya nih Mbak.
1: Ada Rita Sugiarto di Basah-Basah Bibir, Cici Faramida, Ulan Merindu, Nini Karlina,
3: Ulan Merindu.
1: Merindu. Oke, okay, salamnya buat siapa?
3: Ya, teman-teman baik saya, ada petugas, ada putar tengah, ada minta lain, layu, rame, ada ya cukup, minur jaya dua baris, narangku, ada Ambani, ada Agatha Bapak Syukur, Bersebat Makassar, ada Bungle, ada Bungle Mahal, ada Kredi, bisa disukai ada Padang Bali, Mas Lia, Ibu, Bin, dan semuanya tanpa kocar Bapak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun, dan yang mau bergabung mohon bersabar, kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini. Ada Irma Bang Toib, Ona Sutra Asam di Gunung Garam di Laut, kemudian Cici Faramida, Wulan Merindu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar AS ke yuan adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

0: Kita berada di putaran kedua Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin gabung lagi silakan di 0811495949. Halo, selamat siang. Halo. Bang Junaidi di Ambon. Halo. Halo. Halo. Halo Bang Jun. Halo. Oke, tak ada suara, bisa dicoba kembali untuk Bang Jun di Ambon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bunda Ima, apa kabar?
1: Kabarnya baik banget hari ini, mendukung cuacanya.
0: Cuacanya mendukung. Oke, lagunya mau yang mana, Bun?
1: Adik Aisyah kah ini?
0: Iya, betul.
1: Iya, suaranya Bunda tahu.
0: Terima kasih.
1: Lagu apa Adik Aisyah? Minta maaf ya.
0: Ini dari Rita Sugiarto di Basah-Basah Bibir, Nini Karlina Gantengnya Pacarku, Pantura Boy. Apa kabar sayang? Imam S. Arifin.
1: Apa kabar sayang buat teman-teman yang ada di dalam nih, Adik Aisyah?
0: Ada siapa saja, Bun?
1: Ada Bang Lei sama Putra, Papa Putra Tengah sayangku.
0: Kalau Bang Lei tadi sudah ya, Bang Putra halo.
2: Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Bang Lei kebagian ketawa aja ya.
1: Hari ini kami apa ya?
0: Tiga serangkai.
1: Bertemu lewat udara jadi.
0: Asik. Oke, Bun, untuk salam-salamnya diberikan ke Bang Putra ya, boleh?
1: Iya, oke.
0: Silakan Bang Putra.
2: Oke, Mbak Aisyah. Yang pertama menyala izin wal faizin ya.
0: Terima kasih, Bang.
2: Paman Pusi juga sehat selalu dan juga
3: ada Paman Pusi.
2: Paman Pusi di Atam Buah sana. Kemudian ada
1: salam dari Bunda Ima,
2: Isti Natalia. Ada juga Ahmad Irwan, ada juga Pak Junaidi, ada Bang Ucan, ada Bang Luhut, ada Pak Saban, ada Pak Freddy Butri, ada semua saja.
1: Bang Andi.
2: Bang Andi di Batam, Andi di Jakawinata, kita oke semuanya saja.
0: Semuanya oke. Terima kasih Bang Putra, Bunda Ima, Bang Lei.
1: Terima kasih. Terima kasih, cantik. Iya. Selamat siang.
0: Siang juga untuk bertiga sudah gabung bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kakak Lili, selamat siang.
4: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dangdut adalah kita. Ini sulamnya terdengar dengar suara nih kakak. Saya kira selupa kita orang kak di Pro 1. Tidak ya.
4: Sibuk.
0: Oh sibuk. Sibuk masak daging kurban ya. Lagunya yang mana kakak?
4: Gantengnya Pacarku.
0: Asik, yang mana tuh?
4: Ada deh.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat tiga serangkai yang baru lewat. Selamat siang, selamat depan hari aja. Mudah-mudahan terhibur selalu dengan yang mendatang. Lalu buat selamat berpuasa sama Yoga. Nusya El Bari Murotna. Nusya Ima juga. Lalu kau buat
0: Siapa lagi ya? Sudah lupa kan?
4: Iya, buat semua aja ya. Tak lupa buat Bunda El, tapi kau salam paling sayang. Paling spesial buat Adik Jaki. Buat Mbak Aisyah, makasih. Selamat siang.
0: Siang juga. Kembali kasih untuk Kakak Lili di Fak-Fak. Halo Kakak Rani di Ternate.
5: Halo juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: Mbak Aisyah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ketemu, siang ini ketemu lagi ya.
5: Alhamdulillah.
0: Lagunya yang mana nih kakak?
5: Itu tadi itu ya siapa?
0: Kakak Lili.
5: Gantengnya Pacarku.
0: Oh gitu. Salamnya buat siapa?
5: Oke, salam pertama buat Mbak Aisyah, selamat beraktivitas. Aktivitasnya selalu berjalan dengan yang baik, insya Allah, amin.
0: Amin.
5: Terus juga yang barusan lewat tadi juga ada tiga serangga ya. Salam kenal dari semuanya. Semoga selalu sehat. Juga yang di Ambon ada penyudai, Pak Junaidi. Semoga di sana selalu sehat. Di bawah ada Bang Ucan, ada Bang Yunus, ada Bang Indi. Di Palu ada Bung Nasrun, Bintang Pratama, ada Ibu Farida juga. Oke Mbak, terkecuali.
0: Oke. Waalaikumsalam. Oke, untuk Kakak Rani di Ternate, Bang Junaidi di Ambon, selamat siang. Halo. Halo Bang Jun. Bang Jun, apakah bisa mendengarkan suara saya? Oh, lagi-lagi tak ada suara nih Bang Jun. Halo Bang Luhut.
6: Halo, dangdut adalah kita, Wak Ais ya.
0: Iya, dangdut adalah kita. Bang Luhut, lagu yang mana nih?
6: Itu dari apa? Nggak dengar, Insan Biasa.
0: Insan Biasa, oke. Okay, salamnya buat siapa?
6: Belum lakukan.
0: Belum.
6: Oke. Okay.
0: Belum dipilih, baru dipilih sama Bang Luhut.
6: Iya, baru saya yang pilihkan.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa nih?
6: Salam yang pertama buat Mega, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Dari tadi kabarnya sehat, dari jaga usah ditanya. Oke, terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Darwin, Pak Junedi. Ada juga Bang Damani, Bang Iwan, Pak Freddy, ada Bang Nisa Pratama, Bang Ahmad Irwa, Ibu Hutri, Ibu Ani, Ibu Masya, Ibu Kristin. Ada juga juga Ibu Natalia, Bunda En, Bunda Ima, terus Ibu Jari sama Pak Widi dan Bang Atus dan bersama-samanya saja lah.
0: Iya.
6: Oke, buat Mbak Aisyah ya, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Horas. Kembali kasih ya untuk Bang Luhut yang mau gabung, mohon bersabar. Ada tiga lagu kembali saya hadirkan. Spesial untuk semua ya, para penggemar Irama Dangdut.

0: Begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kita hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitongku bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

Selama ini kita menggambarkan dan membayangkan matahari berwarna kuning. Benarkah kenyataannya begitu? Berdasarkan jenisnya, matahari adalah bintang katai atau bintang G2. Simbol G2 menunjukkan karakteristik bintang terpanas kedua dari bintang kelas G kuning, yang suhu permukaannya di antara 5300 Kelvin sampai 6000 Kelvin. Bersumber dari space.com, matahari memancarkan cahaya pada seluruh warna, tampak dalam spektrum elektromagnetik. Ketika setiap spektrum warna ini bersatu di bawah sinar matahari, maka matahari akan tampak berwarna putih. Jadi jelas bahwa warna matahari yang

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: sudah gabung lagi di jalur telepon WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo di jalur WhatsApp.
1: Halo.
0: Ya, halo. Selamat siang.
1: Dengan halo, Pro Dangdut. Nih? Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Pro dengan... Dangdut.
0: Iya, suaranya sudah saya dengar ya, dengan jelas. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dari Manado ini.
0: Dari Manado, boleh tahu namanya siapa ya, kakak atau ibu?
1: Ini dengan Ibu Esther Lita dari Manado.
0: Oh, Ibu Esther Lita. Oke, selamat bergabung ibu ya.
1: Ya, bagaimana?
0: Selamat bergabung di Pro Dangdut.
1: Iya, sama-sama, makasih. Kalau boleh tahu ini dengan Bu, Mbak siapa?
0: Aisyah di sini bu.
1: Mbak Aisyah.
0: Iya.
1: Ya, salam kenalnya.
0: Salam kenalnya diterima ibu. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu ya bu ya. Silakan ya, pilih lagunya. Ini ada Rita Sugiarto di Basah-Basah Bibir, Imam S. Arifin Berdayung Cinta, Roma Irama Siapa, Nelly Agustin Satu Pondok Dua Cinta, Tasya Rosmala Isi Sayang, Safira Akhirnya Lungo, Mecalika Bucin Halu, Dara Ayu Yakin, Megi Z Permisi. Mau yang mana bu?
1: Yang itu, Satu Cinta itu.
0: Satu Cinta, Satu Pondok Dua Cinta, itu ya? Atau Berdayung
1: ya, itu.
0: Pondok atau Berdayung Cinta? Ini ada cinta-cintanya nih, Berdayung Cinta atau Satu Pondok ya. Dua Cinta?
1: Ya, Dua Cinta.
0: Oke, Satu Pondok Dua Cinta. Silakan salamnya bu, buat siapa?
1: Oke, salamnya untuk Mbak siapa, Aisyah kan?
0: Iya, Aisyah.
1: Kasih sudah angkat telepon. Salam sehat ya, salam bahagia dan selalu diberkahi bersama keluarga cinta.
0: Amin. Buat siapa lagi bu?
1: Ya, kalau ada monitor, apa salam juga. Lanjut ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Juga ada Ibu Ani di Manado. Satu, ini salam ya, salam kompak yang salam persahabatan. Dan yang lain belum tahu.
0: Oke, buat semuanya bu ya. Kalau belum tahu A sampai Z begitu.
1: Iya. Oke. Yang lain bungkus aja satu kali. Salam kenal yang dari yang sering gabung dari Makassar. Soro Pakak dari apa juga dari Sumatera. Semuanya
0: dari Sabang sampai Merauke.
1: Semuanya.
0: Iya. Okay.
1: tidak terkecuali.
0: Yeah.
1: Seluruh Indonesia. Kompak
0: sama Oke, baik. Terima kasih, Bu.
1: Kasih. Okay. Selamat siang.
0: Siang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Esther Lita di Manado. Bang Jun, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Ica.
0: Waalaikumsalam. Dua kali tadi tidak ada suara, Bang Jun.
2: Iya, ada skengkel tadi.
0: Okay.
2: Kabar
0: saya baik, Bang Jun.
2: Alhamdulillah.
0: Semoga Bang Jun dan pendengar lainnya juga pada sehat.
2: Iya.
0: Lagunya mau yang mana, Bang?
2: Lagu-lagu apa itu?
0: Rita Sugiarto di Basah-Basah Bibir, Imam S. Arifin Berdayung Cinta. Rita Sugiarto, Rita iya di Basah-Basah Bibir, Imam S. Arifin Berdayung Cinta.
2: Itu sudah, Basah-Basah Bibir, jangan baca dulu sudah. Basah-Basah Bibir ya.
0: Oke. Okay. Iya. Lah salamnya buat siapa?
2: Terima kasih Aisyah. Selamat perjalanan tugas, selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
2: ada Bung, ada Putra Tengah. Mm-hmm. Salam tadi, terima kasih salamnya. Ibu Ima juga di sana di Umoh Mere. Mm-hmm. Ada Bung Es di Tondano, ada Tondano, Manado, selamat siang pasia juga. Bika mm-hmm. juga di sana. Ada Bung Lei juga ya, ada Bang Luhut juga di Sumatera Utara, mm-hmm. Tapanuli Utara. Abang ya, Pak Iwan juga ya, di Aceh juga ada. Putra Bintang Pratama juga ada, juga ada sebab Panasrun. Mm-hmm. Panasrun salam, selamat siang harapan sehat. Kalau bangsa Panama Ani ketemu bagus juga, selamat siang harapan sehat. Mm-hmm. Juga ada siapa ya? Ada Cucang yang ada bau-bau juga. Mm-hmm. Ada siapa lagi? Bisa di bawah, kemudian ada Bang Yunus juga di sana ya. Mm-hmm. Ada siapa, Ibu apa di mm-hmm. apa Jalan Rawasi siapa?
0: Ibu Rosna.
2: Ibu siapa?
0: Ibu Rosna.
2: Rosna. Ibu Rosna.
0: Ya.
2: Lalu kemudian ada si pembunyaran yang ada di Ternate yang berusaha lewat Ester Lita di Bitung Manado juga, selamat siang harapan sehat.
0: Iya.
2: Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Oke, Bang Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaidi di Ambon. Ibu Mas Lia bisa dicoba kembali ya, tadi sempat menelpon kami di 0811-495-9490. Kita beralih ke jalur WhatsApp. Halo, selamat siang.
3: Halo. Kayaknya ada yang masuk.
0: Iya, ngomong aja gak apa-apa. Terapa-apa Bang Yoga, silakan.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini selama sekali terdengar suara ini.
3: Iya.
0: Tugas kan?
3: Gitulah.
0: Gitulah. Lagunya yang mana Bang Yoga?
3: Lagunya tadi itu apa tuh? Berdayung Cinta ya?
0: Iya, Berdayung Cinta.
3: Oke, itu aja untuk semuanya tanpa terkecuali. Kayaknya udah lupa.
0: Siapa yang lupa? Kalau saya terlalu lupa ya.
3: Bisa masih
0: ingat suaramu. Oh, Bang Yoga yang lupa.
3: Oke, untuk Kanur bareng semua kru Pro 1 juga buat pesan. Sehat selalu. Dan tak kurang satu apapun.
0: Amin.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Yoga di Fak-Fak. Kita break sejenak ya. Lewat lagu ini saya berikan untuk semuanya. Dan saya ingatkan, pukul 15 nanti Anda dapat ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Fak-Fak. Untuk Ibu Mas Lia, mohon bersabar ya, boleh ikutan lagi setelah 3 lagu berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Fakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.
1: Sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

50 menit berlalu ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita berada di putaran terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sambil mendengarkan lagu dari Imam S. Arifin, Berdayung Cinta. Saya nantikan lagi ya partisipasi Anda di 0811 495 9490.

Irama dan Nur Halimah. Dengan siapa? Kemudian Tasya Rosmala, Isih Sayang, Safira Inema, Akire Lungo, Mechalika, Bucin Halu, Dara Ayu, Yakin, Megi Z, Permisi. Yang mau gabung langsung saja di 0811 495 94 90.

0: Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Aisyah.
0: Iya, Ibu Maslia. Lagunya mau yang mana nih?
1: Halo. Di basa-basa sudah.
0: Di basa-basa sudah. Yang tersisa Roma Irama siapa? Tasya Rosmala isi sayang, Safira Inema akhirnya lungo, Mechalika bucin halu, Dara Ayu yakin, Megizet permisi. Yang mana yuk?
1: Yakin
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bunda Christine di Tetali. Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Putra Tengah, Om Botak, Nasrun, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, semua tanpa terkecuali.
1: Ya, ucapan salam kompak. Dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih. Ucapan
1: terima kasih,
0: yang sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Maslia di Parigi Motong. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Isa.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Saban. Silakan Pak Saban kebagian salam saja ya.
2: Iya, salam baik. Terima kasih untuk
0: iya.
2: Waktu. Iya.
0: Berhubung waktu
2: iya,
0: salam ya Pak
2: salam
0: Saban.
2: Salam untuk kita semua yang sudah lewat tadi, saya baru pantau.
0: Iya.
2: Nah, yang dari kota Fakfak, yang dalam kota Fakfak, kita selalu kompak-kompak di Pro Dangdut. Untuk Mbak Isa, selalu sehat supaya terima kita di telepon untuk di Pro Dangdut.
0: Iya.
2: Makasih Mbak Isa. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Saban. Mohon maaf sekali lagi untuk lagunya tidak dapat dipenuhi ya, lagunya ikutan aja Dara Ayu yakin, karena waktu mepet, saat ini sudah jam 14.55 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita harus pisah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026. Teruntuk Anda yang belum sempat gabung, esok Anda bisa ikutan lagi ya di Pro Dangdut. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut. Kita dengarkan lagu terakhir dari Dara Ayu dengan Yakin.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Fakfak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin ke wilayah Papua Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapan Satuan Teritorial Pembangunan. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisa. Kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin ke wilayah Papua Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapan Satuan Teritorial Pembangunan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam agenda yang berlangsung pada 26 hingga 27 Mei 2026 tersebut, Menhan meninjau langsung kesiapan operasional dan pembinaan personel di Yonif Teritorial Pembangunan 805 KSW di Manokwari Selatan serta Ion TP 808 Bamata di Papua Barat. Saat berada di Ion TP 808 Bamata, Menhan menerima paparan terkait perkembangan pembangunan fisik satuan, kesiapan alutsista, program latihan, hingga pelaksanaan pembinaan teritorial seperti pengobatan gratis, pendidikan masyarakat, serta program ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan peternakan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pembinaan prajurit yang profesional, disiplin, serta berorientasi pada keberhasilan tugas dan keselamatan personel di lapangan. Menurutnya, kesiapan satuan tidak hanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan mendukung keselamatan personel selama operasi. Menhan turut menyoroti kebutuhan infrastruktur seperti pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas satuan di wilayah Papua Barat yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Pemerintah berharap keberadaan Satuan Teritorial Pembangunan tidak hanya menjaga pertahanan wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah strategis Indonesia Timur. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Laporan Anwar Lamohan.
2: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa satu ekor sapi yang disembelih di Masjid Agung Fakfak. Penyembelian sapi bantuan Presiden dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan tersebut disaksikan pengurus masjid dan para jemaah yang mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Menurutnya bantuan hewan kurban sangat membantu masyarakat yang menerima daging kurban tahun ini.
3: Atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyerahkan sapi kurban melalui pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Selesai sholat Idul Adha diserahkanlah oleh Bupati kepada kami dan insya Allah selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung serta panitia insya Allah bertanggung jawab menyembelih dan menyalurkan sesuai dengan para pihak yang berhak untuk menerimanya.
2: Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak terus terjalin dengan baik, ditambahkan semoga ke depan dapat terus dilakukan hal serupa. Daging sapi kurban tersebut kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses penyaluran dilakukan oleh panitia kurban sesuai data penerima yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan penyembelian dan pembagian daging kurban berjalan aman dan lancar kerjasama seluruh panitia dan masyarakat turut membantu kelancaran kegiatan Idul Adha di Masjid Agung Kabupaten Fakfak.
3: Program ini kami sangat mendukung, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang hal yang sama juga masih dilakukan, bahkan kami berharap mungkin jumlahnya bisa ditingkatkan. Mungkin itu yang jadi tanggapan kami dari Fakfak.
2: Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di daerah ini. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Anwar melaporkan.
1: Suasana kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Polres Fakfak. Jajaran Polres Fakfak melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di halaman Mapolres Fakfak, Rabu pagi 27 Mei 2026 sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolres Fakfak, AKBP Hendriana, kepada Imam Masjid Al-Ikhlas Polres Fakfak, Ustadz Abdul Rahman. Pelaksanaan kurban dipimpin Ketua Panitia Kurban Polres Fakfak, AKP Wisran Litiloli, dan dihadiri pejabat utama, personel Polres, serta para sohibul kurban. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Tahun ini, keluarga besar Polres Fakfak menyembelih 12 hewan kurban, yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing, untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya kaum duafa dan warga sekitar Mapolres. Panitia turut melakukan penimbangan dan pembagian daging kurban secara tertib kepada warga penerima manfaat yang telah terdata sebelumnya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga selesai, dengan harapan semangat berbagi dan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Fakfak terus terjaga. Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Sebanyak 187 umat Katolik menerima Sakramen Krisma dalam perayaan Ekaristi yang berlangsung khidmat di Paroki Santo Yosef Fakfak, Rabu 27 Mei 2026. Momen tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak periode 2026-2029 yang dipimpin langsung oleh Uskup MGR Hilarion Datus Lega. Ratusan umat bersama keluarga penerima krisma memadati gereja sejak sore hari dalam suasana penuh sukacita dan penghayatan iman. Dalam homilinya, Uskup menegaskan bahwa Sakramen Krisma menjadi tanda penguatan iman serta kedewasaan rohani umat Katolik dalam menjalani kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus merupakan dasar harapan bagi umat beriman dan menegaskan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selain itu, Uskup juga mengajak seluruh umat untuk menjaga persatuan menjelang perayaan kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta. Kepada pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik, Uskup mengingatkan bahwa jabatan dalam gereja adalah panggilan untuk melayani, bukan sekadar kehormatan. Ia meminta seluruh pengurus bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh mendampingi umat. Perayaan Ekaristi kemudian ditutup dalam suasana syukur dan penuh kebersamaan dengan harapan semangat iman, persaudaraan, dan pelayanan umat paroki Santo Yosef Fakfak semakin bertumbuh. Pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Fakfak berlangsung meriah dengan penyembelihan ratusan hewan kurban. Hewan kurban tersebut disembelih di sejumlah masjid yang tersebar di wilayah Kabupaten Fakfak. Jumlah total hewan kurban di Fakfak tahun ini mencapai 133 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Data tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Laporan jumlah hewan kurban dibacakan oleh pengurus Masjid Agung Fakfak, Rio Saragi. Data tersebut berasal dari laporan pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Fakfak. Informasi tersebut disampaikan di hadapan ribuan jemaah sebelum pelaksanaan sholat id. Menurut pengurus, hewan kurban berasal dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kelompok pengajian, pejabat daerah, hingga bantuan presiden. Seluruh hewan kurban kemudian didistribusikan ke sejumlah masjid untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antar warga. Panitia di masing-masing masjid juga telah menyiapkan mekanisme pembagian daging agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin memperkuat nilai kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat Fakfak. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama yang membutuhkan. Imam masjid serta kaum muslimin dan muslimat Masjid Mukmin Al-Mukarramah Kampung Sekban menyampaikan apresiasi kepada keluarga Lahadalia. Ucapan terima kasih tersebut diberikan atas sumbangan satu ekor sapi kurban untuk disembelih pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di lingkungan Masjid Mukmin Al-Mukarramah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus masjid dan masyarakat sekitar dengan penuh kebersamaan. Pengurus masjid La Ayudin mengatakan bantuan hewan kurban tersebut sangat berarti bagi jemaah. Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat semangat berbagi saat Idul Adha. Hal itu disampaikannya kepada RRI pada Kamis 28 Mei 2026. Ia berharap semangat berbagi seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat. La Ayudin menjelaskan daging kurban dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses pembagian dilakukan secara tertib agar seluruh penerima mendapatkan haknya dengan baik. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Kerjasama pengurus dan masyarakat turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Momentum Idul Adha di Masjid Mukmin Al-Mukarramah diharapkan semakin mempererat silaturahmi antar warga. Selain itu, semangat kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat juga terus terjaga dengan baik.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fak-fak.
2: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Anda bersama kami dan juga dapat didengarkan ya melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Selamat sore untuk semua pendengar yang masih tetap setia hingga saat ini. Ragam segmen kebersamaan kita di suasana sore dengan musik dan informasi hingga menuju pada pukul 16.30 saat kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Kemudian pukul 17 ada cek fakta, dilanjutkan dengan ekonomi digital yang akan menghadirkan narasumber yaitu Jubaidah Serbunit dengan tema manisnya peluang bisnis aneka kue di tengah perkembangan teknologi. Segmen ekonomi digital kami hadirkan pada pukul 17.02 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa berinteraksi pada saat obrolan ekonomi digital berlangsung melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490.

Siapa sih yang tak menyukai ikan sarden? Ikan yang sering ditemukan dalam kemasan kaleng ini memiliki rasa yang sedap dan disukai banyak orang. Tak cuma lezat, ikan sarden juga cukup terjangkau dan memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tak heran, ikan sarden begitu digandrungi banyak orang. Sarden merupakan jenis ikan kecil yang berminyak. Biasanya ikan ini berukuran sekitar 6 hingga 12 inci. Sarden memiliki tubuh yang ramping dan silindris dengan moncong tajam dan segelintir sirip berduri. Mereka memakai mantel perak berkilauan dengan sentuhan biru kehijauan di punggung. Asal nama sarden juga unik loh. Tak banyak yang tahu kalau sarden diambil dari nama pulau di Italia, Sardinia. Sardinia dulu merupakan penghasil utama ikan ini dan sekarang ikan sarden masih menjadi bagian penting dari perekonomian Sardinia. Sarden kalengan sangat tahan lama. Ikan sarden kalengan dapat bertahan bertahun-tahun jika disimpan dengan benar. Itu karena sarden dimasak terlebih dahulu, dibersihkan, dan ikan dikemas dalam minyak atau air. Kaleng kemudian disegel dan disterilkan menggunakan panas, menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan yang membuat ikan sarden segar lebih lama. Selain itu, minyak sarden berguna untuk kulit loh. Minyak sarden diekstraksi dari jaringan lemak ikan sarden dan mengandung berbagai nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin A, dan sebagainya. Minyak sarden secara efektif juga dapat mengobati kondisi kulit kronis seperti eksim yang bisa menyebabkan bercak merah dan meradang pada kulit. Dengan mengurangi peradangan pada kulit, minyak sarden juga dapat membantu meringankan gejala eksim dan meningkatkan kesehatan kulit. Satu lagi nih fakta dari ikan sarden, yaitu rasa yang unik. Sarden memiliki cita rasa khas yang membedakannya dari ikan kecil lain seperti teri dan makarel. Sarden memiliki rasa gurih karena adanya glutamat, asam amino yang berkontribusi pada rasa umami. Karena ikan sarden adalah ikan yang difermentasi secara alami, mereka mengandung glutamat tingkat tinggi. Sedangkan rasa asin ikan sarden berasal dari air laut yang mereka huni.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Bosch di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiki ilaku amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak. Berbagai pilihan lagu hiburan ya, salah satunya ada Dewi-Dewi, Ini Gila, Ini Cinta. Membawa kita pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Timur. Kami punya updatean informasi ya untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id seputar jelang Piala Dunia 2026. Nah ini Pantai Gading bersiap kembali tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu di Brasil, Les Elephants hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Juara Piala Afrika CAF 2024 ini siap untuk kampanye keempat di panggung global. Pantai Gading akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar gelar yang telah didambakan selama lebih dari 2 dekade. Pantai Gading yang diarahkan pelatih Emerson Faye melaju mulus di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Amad Diallo dan kawan-kawan tampil sebagai juara grup tak terkalahkan tanpa kebobolan satu gol pun dalam 10 pertandingan. Sebelum bertolak menyeberangi Atlantik, Faye dan para pemainnya berharap terus mematangkan ketangguhan pertahanan sekaligus mempertahankan mahkota kontinental mereka pada Piala Afrika mendatang di Maroko. Skuad Pantai Gading mengamankan Piala Dunia 2026 usai menundukkan Kenya 3-0 pada putaran terakhir pertandingan kualifikasi pendahuluan Afrika. Setelah berjuang hingga akhir melawan Gabon, tim tangguh asuhan Faye memuncaki grup F dengan tanpa sekalipun kebobolan.

Maestro lini tengah Renes Seko Fofana menutup kualifikasi sebagai pencetak gol terbanyak tim dengan 3 gol. Sementara Simon Adingra, Yan Tio Mandi, Evan Guesan, Sebastian Heller, Frank Cassie, Karim Konate, Ibrahim Sangare, dan Hamed Traore masing-masing mencetak 2 gol. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi dari cabang olahraga lainnya, Anda bisa akses lengkapnya melalui laman rri.co.id.

ada di Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia. Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia. Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya. Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia. Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi. Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Kamu harus dengar ini.
2: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
3: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
2: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
3: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
2: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfak.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Bosch di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabel di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiqi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pilihan lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini hingga menuju pada pukul 16.30 saat kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Kemudian pukul 17 Anda ikuti cek fakta, dilanjutkan dengan segmen ekonomi digital hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi berikut ini ya dari dunia kesehatan, dan ini masih dalam suasana Idul Adha, yang mana konsumsi daging sapi berlebihan saat Idul Adha dapat memicu pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi sangat besar. Dilansir dari laman rri.co.id, pusing setelah makan daging sapi merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, mual, hingga sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat. Pusing setelah mengonsumsi daging sapi dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan lemak dalam jumlah besar. Daging sapi mengandung protein dan lemak tinggi, sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya. Kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna, sehingga pasokan darah menuju otak sementara berkurang. Selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi tertentu dapat memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan. Tiramin merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain, terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Pendengar, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, masyarakat dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap hari. Pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan Idul Adha.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Berkendara saat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

29 Mei 2026 kita peringati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-30. Peringatan tahun ini mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh atau Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya sebagai bentuk penghormatan atas jasa serta kontribusi para lansia bagi bangsa dan negara. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan juga menghadirkan ya sejumlah layanan gratis bagi para lansia. Peringatan Hari Lansia Nasional tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan nyata yang berfokus pada kesejahteraan lansia. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional atau Lansia di hari ini 29 Mei 2026. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar pada pukul 16.30 jangan lewatkan ruang layanan masyarakat. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

0: Bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tunggu sudah, Bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
2: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

94,9 FM Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan ruang layanan masyarakat untuk sore ini Jumat 29 Mei 2026 berisikan satu pengumuman yang berasal dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ahmadi Fakfak, ditujukan kepada para lulusan SMA, MA, SMK dan sederajat di Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ahmadi Fakfak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program studi sebagai berikut. Pendidikan Agama Islam PAI jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. Hukum Pidana Islam HPI jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. Waktu pendaftaran gelombang 1 tanggal 28 Mei sampai dengan 28 Juni 2026. Gelombang 2 tanggal 1 Juli sampai dengan 28 Juli 2026. Syarat pendaftaran sebagai berikut. Mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah terakhir 2 lembar, fotokopi kartu keluarga KK sebanyak 2 lembar, fotokopi akte lahir 2 lembar, foto warna berlatar merah 3x4 sebanyak 2 lembar, map berwarna hijau. Tempat pendaftaran di Kampus Stai Ahmadi Fakfak, Jalan Dr. Samratulangi, Nuri Dalam Bawah, Wagom Fakfak. Waktu pendaftaran setiap hari jam kampus mulai pukul 14 sampai dengan 18 waktu Indonesia Timur. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat pendaftaran. Untuk kemudahan informasi dapat menghubungi nomor HP atas nama Bapak Mohsen Rumbawa SHI dan Bapak Munajir Kaimudin SHMH dengan nomor HP sebagai berikut 0822-3987-9986 atau 0823-9848-9097. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

55 menit berlalu ya dari pukul 16 mendengar. Maksud kami 43 menit berlalu dari pukul 16 Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami punya updatean informasi untuk Anda tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. BPIP memastikan upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi upacara yakni di lapangan Gedung Pancasila Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Presiden Republik Indonesia dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia maupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah, daerah, TNI, Polri, agar mengibarkan bendera merah putih. Dalam upacara tingkat pusat nanti, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka akan menggunakan formasi Pancasila yang terdiri dari 5 kelompok sebagai simbol 5 sila Pancasila. Sementara itu pendengar, upacara penurunan bendera akan dilaksanakan pukul 17 waktu Indonesia Barat secara sederhana dan khidmat tanpa kehadiran peserta. Masyarakat diminta

Kita ikut menyebarkan semangat persatuan dan cinta tanah air, yakni melalui berbagai platform media sosial selama peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

89.9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram @go.bsd tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan itu memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa dalam video itu disebut terjadi di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selain itu, mengutip dari pemberitaan kompas.com berjudul Barreskrim ungkap dugaan penyebab kabel transmisi putus pemicu blackout Sumatera, diketahui Barreskrim Polri telah mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Menurut Wakil Kepala Barreskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin, gangguan tersebut menyebabkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera hingga memicu ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Akibatnya, pembangkit listrik mengalami trip secara berantai dan menyebabkan blackout massal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan.

0: Selamat sore para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini melalui ekonomi digital, dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, di ekonomi digital akan berbicara tentang manisnya peluang bisnis aneka kue di tengah perkembangan teknologi. Telah hadir di studio narasumber kita, Jubaidah Serebunit. Selamat sore, Kakak Ida.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar di ekonomi digital sore ini juga kami siarkan langsung ya melalui YouTube RRI Fakfak. Jadi untuk Anda yang saat ini sudah mulai tonton kami, jangan lupa berinteraksi melalui jalur telepon, WhatsApp ataupun SMS 0811-495-9490. Sekali lagi tema kita adalah manisnya peluang bisnis aneka kue di tengah perkembangan teknologi. Oke, Kakak Ida, ini kali pertama ya,
1: iya,
0: jumpa kita. Boleh diceritakan Kakak tentang usaha kue yang dijalankan saat ini, awal mulanya seperti apa, kemudian kue-kue apa saja yang dijual? Silakan.
1: Iya, awal mula saya buat kue ini, awalnya di coba-coba. Mulai dari coba-coba, karena sebelumnya itu orang tua sudah mengembangkan usaha ini, maksudnya jualan kue ini di pasar seperti begitu. Jadi ya, maksudnya dilihat dari itu, oke. Jadi saya ingin coba, dan alhamdulillah jadi juga untuk ini, jualan udah jadi. Dan ternyata alhamdulillah banyak juga yang suka.
0: Oke, awal mula usaha jualan kue tahun berapa, Kakak?
1: Sudah lama. Sudah kurang lebih ada sekitar, kalau mau dihitung lama sih. Jualannya ini sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu. Tapi kalau yang mau apa, yang lebih orang ini, maksudnya 3-4 tahun yang ini, maksud 3-4 tahun yang lalu, itu sudah. Nah, itu baru mulai serius.
0: Berarti mulai start jualan tuh 3 atau 4 tahun yang lalu begitu ya. Sampai dengan sekarang ini sudah mulai serius.
1: Iya.
0: Awal mula jualan kue tuh kue apa, Kakak?
1: Donat.
0: Oh, donat.
1: Iya. Donat.
0: Masih familiar sampai sekarang ya.
1: Soalnya kan kalau mau dilihat sekarang ini kan banyak donat yang kekinian. Tapi saya itu lebih ke yang jadul.
0: Itu. Berarti donat gula dan donat meses. Iya. Kenapa tertarik dengan kue donat? Apakah dikarenakan orang tua, terutama mama yang dulu pernah menjual kue donat, atau ingin mengembangkan kue jadul itu?
1: Sebenarnya ini, soalnya banyak sih yang apa, pelanggan saya itu yang datang ke ini, ke lapak, mereka bilang mereka tuh lebih senang, maksudnya yang kue ini, donat yang jadul, karena maksudnya mengingatkan kembali mereka pada masa-masa yang lalu. Begitu, iya,
0: bernostalgia.
1: Karena iya, bernostalgia kembali. Karena sekarang ini kan yang ada kan donat yang ini, yang kekinian, sedangkan kalau yang jadul itu kan ini, jadi yang sudah, yang tua-tua itu kan lebih senang yang donat-donat yang begini, yang jadul ini.
0: Iya, berarti meses dan juga donat gula ya.
1: Tapi yang lebih, kalau di saya itu lebih banyak yang orang suka yang donat gulanya. Itu yang lebih.
0: Karena kan kalau berbicara donat ini, kadangkala Kakak, ada yang lembut, ada juga yang belum apa-apa sudah keras begitu ya. Mungkin banyak peminat donat dari Kakak Ida ini lantaran mungkin lembut kali ya.
1: Itu karena lembut. Karena banyak yang bilang lembut.
0: Selembut penjualnya. Asik. Oke, untuk mendengar yang mau bergabung boleh ya di 0811-495-9490. Sambil menanti partisipasi pendengar, kembali kita ngobrol Kakak, donat gula dan juga donat meses, harganya berapa nih?
1: Harganya 2000.
0: 2000-an?
1: Iya, 2000-an.
0: Dari dulu sampai sekarang 2000.
1: Dan ini yang masuk tahun ini baru saya kasih naik ke 2000. Kan waktu tahun kemarin itu saya masih kasih 5.003. Tapi sekarang sudah 2.000. Tapi kalau kadang biasa kalau ada anak-anak yang datang, maksudnya mereka punya uang, kalau pengen sudah saya kasih.
0: Kasih gratis? Kasih,
1: maksudnya saya kasih 3.
0: Oh, 3. Iya, ya, tergantung keuangan mereka ya.
1: Tergantung keuangan, tidak masuk patokan yang harus ini, tidak sih.
0: Oh, saya pantasan banyak peminatnya begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Terus berarti ini harga donat mengikuti harga pasaran ya kakak ya, bahan bakunya juga begitu. Kalau misalnya kan biasa di Fakfak ini harga kadangkala gitu ya, kadang-kadang misalnya ini misalnya ya kak ya, kalau harga tepung naik atau mungkin harga gula naik, apakah juga mempengaruhi harga jual dari donat itu?
1: Tidak, saya tetap dengan harga yang segitu. Kalau tepung sih tidak, cuma yang biasa yang di Fakfak ini yang suka naik itu minyak goreng.
0: Minyak goreng
1: itu yang agak ini.
0: Naik turun.
1: Itu sudah. Kalau yang lain alhamdulillah masih ini.
0: Tapi sampai sejauh ini bahan baku tersebut gampang ya.
1: Iya.
0: Walaupun juga mengalami kenaikan, tapi mau bagaimana? Kalau memang ada peminatnya ya bikin begitu ya kak ya. Kemudian ada tidak request dari pembeli, karena tadi kan kakak sudah sebutkan terkait dengan donat kekinian begitu. Mungkin ada yang ingin memesan donat tetapi dengan varian kekinian begitu. Donat topping begitu.
1: Iya, bisa. Nanti bisa dibuatkan begitu.
0: Oh, bisa ya. Tapi sejauh ini ada, sudah ada yang memesan?
1: Baru 1-2 orang.
0: Baru 1-2 orang. Tapi untuk harganya beda ya?
1: Iya, kalau itu memang beda harganya.
0: Itu berapa kakak per pisi satu?
1: Kalau itu paling saya kesini aja, paling 3-4 ribu itu aja.
0: 3-4 ribu. Iya. Usaha yang kakak jalani sampai sekarang, apakah hanya menjual kue donat kah, atau ada kue-kue lainnya?
1: Ada kue yang lain lagi.
0: Kue apa saja itu?
1: Ada lumpia, ada panada, ada pastel. Tergantung dengan pemesan, maksudnya yang pesan maunya kue apa, begitu nanti kita buatkan.
0: Termasuk apa namanya, kue lontar gitu ya?
1: Iya, yang besar, yang
0: kue basah gitu ya.
1: Yang besar, yang mini,
0: kue bolu gitu ya. Oh, tergantung pemesanan.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa kakak tertarik masuk bisnis donat dan aneka kue? Apa yang menginspirasi ini?
1: Maksudnya hasilnya alhamdulillah bisa tambah-tambah uang belanja.
0: Oh, begitu ya. Berarti ini, tapi dari awal pasti ada niat ya kakak ya. Kalau hasilnya baik, lanjut. Kata orang apa? Gas. Jangrem. Oke, kalau harga lumpia, panada, terus tadi ada apa, pastel ya, itu berapa kakak?
1: 2.000 juga.
0: Oh, 2.000. Berarti sama semua ya?
1: Iya, sama saja. Sapu rata.
0: Terus kalau ada yang memesan dalam jumlah banyak ini minimal satu hari begitu?
1: Iya, satu hari sebelum itu sudah ini.
0: Oh, sudah harus memesan.
1: Iya.
0: Oke. Dalam jumlah berapa tuh kakak terima pemesanan dalam jumlah banyak?
1: Ya tergantung yang mau berapa, berapa banyak kita akan ini
0: terima. Terus sejauh ini kakak pemanfaatan media sosial ada mungkin dalam promosi jualannya kakak?
1: Saya biasanya
0: apa?
1: Promosi di lewat saya punya Facebook. Gitu.
0: Apa namanya?
1: Facebooknya ini nama Ida Jubaida Serbun itu.
0: Promosi lewat Facebook begitu ya?
1: Itu terus sama WA keluarga.
0: Berarti aktif di SW ya, status WA ya. Terus kalau untuk ini kakak titip di kios-kios, apakah itu juga dilakukan?
1: Tidak, saya tidak titip di kios-kios. Saya lebih dominan jualannya di rumah saja.
0: Berarti sejauh ini dari awal mulai apa usaha jualan kue sampai sekarang tetap di rumah ya?
1: Iya, di rumah.
0: Alamatnya di mana kakak?
1: Di Brimob situ, pas pertigaan jalan masuk stadion yang jalan buntu itu.
0: Oh, pertigaan situ ya?
1: Iya, pas rumah pertama.
0: Rumah pertama. Nah ini kalau misalnya ada pendengar yang mau pesan kue nih, mungkin apa dong terasa sempat apa namanya buka-buka media sosial begitu, atau mungkin dong terasa sempat ke rumah, mungkin kakak bisa sertakan nomor HP atau bagaimana ini?
1: Oh iya, boleh. Iya.
0: Ada yang pesan melalui nomor HP kakak berapa kak?
1: Iya, nomor HP 0823 9551 5601.
0: Boleh diulangi kakak?
1: 0823 9551 5601.
0: Oke. Kemudian dari sekian kue yang kakak buat ini, yang paling disenangi oleh pembeli yang mana kak?
1: Kue donat.
0: Lagi-lagi
1: iya,
0: donat.
1: Iya, donat ya.
0: Donat donat gula apa donat
1: donat
0: meses?
1: Gula lebih banyak itu donat gula.
0: Donat iya. Gula. Ini proses pembuatannya gimana, Kak? Awal-awal mula membuat kan namanya orang ya, buat kue itu kan tidak langsung jadi begitu, apalagi kalau kue donat. Kadang hasilnya memuaskan, kadang juga harus butuh proses begitu. Kalau Kakak sendiri bagaimana nih awal mula membuat donat?
1: Awalnya itu sudah pertama niat kita buat kan waktu itu masih ada almarhum mama, jadi buat tanya dulu ma, ini ukurannya bagaimana, begini iya, begitu, dirasa dulu sudah, oke, langsung, dan alhamdulillah jadi, dan hasilnya juga oke.
0: Sampai sekarang
1: iya.
0: Berarti tidak ada apa namanya kendala apapun ya?
1: Tidak.
0: Lancar.
1: Iya.
0: Iya, mendengar untuk Anda yang lagi dengarkan kami ataupun tonton kami ya di YouTube RRI Fakfak, kami nantikan partisipasi Anda di 0811-495-9490. Ada Kakak Jubaidah. Kita berbicara tentang manisnya peluang bisnis aneka kue di tengah perkembangan teknologi. Karena kalau kita lihat saat ini juga tidak hanya 1, 2, 3 jenis kue ya, banyak begitu. Dan juga promosinya juga tidak hanya apa namanya dari mulut ke mulut, media sosial juga digunakan begitu ya. Ya. Tetapi intinya rezeki takkan kemana.
1: Yeah.
0: Kalau memang sudah rezeki pasti laris manis begitu Kakak. Bagaimana Kakak menjaga cita rasa kue donat ini di tengah banyaknya varian donat yang ada ataupun kue-kue lainnya yang pernah Kakak buat?
1: Iya. Yeah. Tetap ini jaga kualitas bahan yang ini juga kita beli, kita ini kita lihat dulu bahannya bagus apa itu, jadi tidak sembarang kita beli saja begitu toh. Karena kualitas bahan apa bahan itu juga mempengaruhi kita punya kue
0: ya.
1: Jadi harus lihat dulu, perhatikan dia, maksudnya kan ada separuh apa tepung yang kurang bagus kan, itu juga mempengaruhi. Jadi harus kita pilih yang betul-betul yang bagus, yang baru begitu. Biasanya kalau saya beli kan saya harus tanya dulu, ini baru. Biasanya begitu, saya tanya dulu toh. Nah itu
0: berarti kembali kepada bahan baku yang harus diteliti begitu Kak ya, tidak asal-asalan agar hasilnya juga bagus. Selama ini ada tidak komplain dari pembeli?
1: Alhamdulillah tidak,
0: tetap apa namanya memuji begitu ya.
1: Justru biasa ada komplain kecuali kalau apa komplainnya kalau saya tidak jualan, itu kenapa mereka tanya kenapa tidak jualan.
0: Begitu.
1: Iya, karena saya kan jualannya kan dari tiap hari terkecuali hari Minggu begitu.
0: Mulai jualan dari jam berapa Kakak?
1: Saya jualan 6:30 itu sudah siap jualan.
0: 6:30 pagi.
1: Iya. Itu alhamdulillah paling cepat 7:30 itu sudah habis.
0: Sudah habis.
1: Iya.
0: Ada inisiatif untuk jualan di sore hari?
1: Insya Allah.
0: Iya. Tapi ngomong-ngomong Kakak, dalam proses pembuatan kue yang sudah Kakak sebutkan tadi, ini kerja sendirikah atau dibantu sama keluarga atau merekrut teman begitu, karyawan atau ada yang membantu istilahnya?
1: Biasanya saya nih kerja sendiri tapi suami tetap membantu.
0: Ada dukungan dari suami ya?
1: Ada dukungan dari suami.
0: Iya, kerjasama sangat dibutuhkan. Nah hasilnya banyak pembeli. Oke. Terus sejauh ini Kakak, apakah ada apa namanya rencana ke depan, ingin membuka usaha di tempat lain, tidak hanya di rumah, mungkin di daerah Kotakah, puncak lagi apa namanya, Wagom Torea atau seberang atau jalan baru?
1: belum ada rencana ke situ, jadi lebih ke ini dulu di rumah, karena maksudnya jualan di rumah sambil pantau kan ada anak toh. Jadi kalau jualan tempat lain kan nanti kita ini jadi mesti di rumah, insya Allah di rumah saja biar apa bisa kita pantau anak, bisa lihat iya apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah di rumah saja, alhamdulillah, karena di depan kan sudah ada ada saya punya etalase di depan, toh jadi orang sudah tahu.
0: Oh, iya. Berarti jalani usaha sambil apa namanya melaksanakan pekerjaan rumah, iya, begitu, iya, Kak ya. Mm-mm. Berarti cara membagi waktunya sama ya.
1: Jadi sambil jualan sambil urus pekerjaan ini, urus keluarga, urus ini pekerjaan rumah tangga.
0: Luar biasa, salut nih untuk Kakak Ida nih. Kakak, bagaimana nih Kakak menentukan harga di tengah persaingan yang ada? Ini persaingan yang sehat ya. Mm-hmm. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan, tidak hanya kakak yang menjual kue-kue yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa bahkan banyak juga. Nah, bagaimana nih kakak cara menjaga kualitas dari cita rasa tersebut dan juga menentukan harga yang ada?
1: Iya, tetapi ini jaga, maksudnya jaga, tetap kita jaga kualitas apa, tetap ini, jadi tidak ini. Tetap dan kalau harga memang tetap segitu.
0: Tetap segitu, iya, ya.
1: Tetap segitu. Tapi kalau kan ada separuh juga yang maunya, yang apa, pakai kalau macam ada yang, pernah ada yang pesan yang pakai mesis toh, pesan donat mesis, maunya yang mesis yang segini, tapi saya bilang kalau memang harga segini berarti harusnya, berarti harganya juga lain beda,
0: ya. Iya. Tapi kalau untuk harga tetap ya,
1: tapi kalau ya, untuk yang hari biasa tetap harganya segitu,
0: 2000-an. Iya. Oke. Okay. Kemudian kakak, apakah terima pesan antar juga?
1: Iya. Terima pesan antar juga, karena yang antar suami.
0: Jadi ongkir sesuai jarak.
1: Iya. Okay. Ada ini. Ya, maksudnya antar dari pelanggan kalau mau dikasih. Saya juga tidak terlalu pusing yang dibilang mau ongkir ke apa, tidak terlalu ini.
0: Oh. Iya. Berarti tidak ada penentuan ongkir ya?
1: Iya,
0: tergantung
1: tidak,
0: dari pembeli itu sendiri,
1: iya,
0: ya.
1: Kalau ya, kalau mau kasih alhamdulillah, kalau tidak juga kita tidak ini. Oh. Tidak terlalu ini,
0: tidak ada patokan ini, harga ongkir,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Kemudian untuk ini kakak, pengantaran toh, pesan antar. Ini kan biasanya ada yang memesan lewat HP, nomor HP WhatsApp gitu. Ada juga yang memesan lewat media sosial. Ini terutama yang memesan dalam jumlah banyak kakak. Ini mekanismenya seperti apa? Apakah harus DP duluan kah atau nanti terima kuenya dulu baru bayar?
1: Kalau di saya itu kalau yang terima di atas 200 ke atas itu memang harus saya minta DP dulu. Mm-hmm. Biasanya saya minta DP dulu, toh. Mm-hmm. Maksudnya mencegah,
0: iya,
1: dari PHP gitu, begitu.
0: Ya. Betul. Terus?
1: Jadi alhamdulillah selama ini juga jalan.
0: Oh begitu, iya, DP dulu ya?
1: Iya, DP.
0: Tapi sejauh ini tidak ada yang PHP toh?
1: Tidak ada.
0: Kalau ada yang PHP bagaimana kakak?
1: Berarti sudah masuk
0: blacklist. Iya, kepercayaan itu penting ya kak,
1: iya,
0: ya. Kita saling mempercayai gitu, saling percaya dan saling apa ya, menjaga perasaan, cie. Oke, okay, kakak, sejauh ini donat yang kakak jual, kemudian juga ada kue-kue lainnya, bahkan kue lontar dan lain sebagainya ini, pernah tidak ada yang memesan untuk dibawa keluar kota? Taruhlah mungkin lontar kek, atau mungkin kue bolu yang dalam ukuran loyang begitu kakak?
1: Ada sih, 1-2.
0: Satu dua ada ya?
1: Iya, 1-2 ada.
0: Intinya kan kue buatan kakak ini sudah pernah jalan-jalan keluar kota Fakfak.
1: Iya.
0: Kan ada kebanggaan tersendiri,
1: iya,
0: begitu ya kak ya? Terus ada lagi mungkin request dari para pembeli yang mungkin boleh dibilang terkesan gimana ya, unik menurut kakak, ada tidak?
1: Ya, yang menurut apa dari apa pelanggan itu selalu memuji. Itu ya, makanya itu yang maksudnya ada ya sesuatu yang aduh yang bagaimana begitu, maksudnya senang begitu, karena memang banyak sih ya, apa bilang ih kuenya enak, kuenya lembut, bagaimana sih buatnya, ya begitu sudah, begitu sudah, tidak yang macam-macam.
0: Tapi kalau lontar juga ada ya minta apa requestan topping begitu,
1: iya,
0: topping keju kayak,
1: iya, tergantung ya? Tapi selama ini mereka ya apa suka yang ori.
0: Oh, yang ori.
1: Tapi lebih banyak yang mini.
0: Oh.
1: Yang kecil-kecil gitu.
0: Kecil ya, lontar mini. Itu berapa harganya?
1: Kalau itu sih
0: 3.000. 3.000.
1: Iya.
0: Oke, baik. Berarti sama ya dengan harga lontar mini yang lainnya begitu ya, kisaran harganya. Kemudian kakak selama berjualan nih dari 3 atau 4 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, momen yang paling berkesan bagi kakak Ida selama menjalankan usaha kue seperti apa?
1: Momen yang paling ini
0: berkesan,
1: berkesan. Ya, momen yang paling berkesan itu dapat orderan yang banyak. Dapat orderan yang banyak itu sudah.
0: Itu dengan berbagai jenis kue.
1: Iya, berbagai jenis kue. Jadi maksudnya kalau banyak-banyak begitu otomatis saya panggil adik saya punya apa punya ponakan
0: untuk bantu. Kalau sendiri
1: mungkin banyak-banyak begitu. Selain ini juga suami juga bantu. Iya.
0: Itu momen paling berkesan. Lainnya kakak terada. Oke, kalau menurut kakak Ida sendiri nih, seberapa besar pengaruh teknologi terhadap perkembangan usaha kue yang kakak jalani?
1: Pengaruh teknologi ya ini, maksudnya dengan teknologi nih orang bisa tahu, oh kita ya ini lagi jualan. Jadi saya tuh walaupun tengah malam itu ada yang sudah ini, sudah chat, ibu bisakah besok saya kue ini? Oh iya. Jadi sangat membantu begitu. Jadi saya dari malam itu, jadi pas prosesnya ini saya malam itu saya sudah posting, besok sudah ready, besok pagi ready ini. Jadi itu biasa tuh tengah malam itu HP bunyi. Kakak ada separuh kakak. Saya jangan lupa ya, besok saya kue ini seperti biasa itu. Itu pelanggan tetap itu.
0: Soal apa?
1: Jadi tengah malam karena mereka ini mereka chat dari malam karena nanti kalau pagi mereka tidak dapat.
0: Tidak dapat. Itu contohnya
1: sudah,
0: saya.
1: Itu sudah
0: pernah mengalami hal demikian. Nah, ini karena apa namanya terlambat pesan toh. Berarti bagi penggemar kue donatnya buatan kakak Ida nih lebih baik pesan dari awal-awal sudah begitu. Oke, kalau perubahan terbesar yang kakak rasakan nih sejak memulai usaha jualan kue, terus juga memakai media digital terutama Facebook begitu, seperti apa kakak? Perubahan apa yang kakak rasakan?
1: Perubahan ini kan banyak ini, apalagi sekarang ini kan banyak tuh yang jualan-jualan juga. Jadi kita semua serahkan sudah sama dia, rezeki tetap mau ini mau bagaimana, rezeki itu pasti tidak akan lari.
0: Intinya kalau
1: pasti ada.
0: Intinya kalau perubahan yang ada ini banyak penggemar apa kue donat ya. Walaupun mungkin kalau kakak jualan di rumah di seputaran kompleks Brimob kan mungkin hanya tetangga begitu kan, atau mungkin di wilayah puncak saja, tetapi dengan adanya media sosial ini banyak yang berdatangan begitu, mungkin di wilayah kota ke puncak apa nih seberangka.
1: Iya, saya jualan ini juga walaupun ada yang tidak berteman dengan saya di Facebook, tapi dari mulut ke mulut.
0: Dari mulut ke mulut.
1: Iya.
0: Nah ini perubahan yang dirasakan ya.
1: Dari mulut ke mulut, mereka rasa mereka bilang gini, oh di sini boleh enak, karena itu yang saya rasakan, karena itu yang ini yang terjadi.
0: Yang terjadi.
1: Karena banyak yang beli, walaupun di tempat lain ada, tetap dengan gini, ke situ enak.
0: Oh, itu dari mulut ke mulut.
1: Itu dari mulut ke mulut.
0: Kalau dari media sosial pernah tidak ada yang memesan dalam jumlah banyak?
1: Ada
0: juga ya?
1: Ada.
0: Luar biasa. Itu berapa kak?
1: Itu pesan hingga 500 lebih
0: jenis kue.
1: Iya, 500 itu donat saja.
0: Oh, donat saja.
1: Iya.
0: Oh,
1: donat saja. Itu 500 lebih.
0: Itu media sosial.
1: Iya.
0: Belum tambah dengan mulut ke mulut ini. Jadi mau teramau kakak harus tambah orang ini untuk bantu.
1: Mau tambah paling suami saja. Karena yang sini yang lebih banyak membantu saya itu suami.
0: Oke. Tetapi ya, sejauh ini bukan hanya suami tapi keluarga-keluarga juga mendukungnya usaha kakak. Paling juga keluarga-keluarga ikut apa namanya mempromosikan toh?
1: Iya.
0: Pasti. Terus respon dari anak-anak bagaimana nih kakak? Anak-anak sendiri yang mencicipi kue buatan mamahnya ini?
1: Itu sudah. Anakku juga tuh ini makan. Jadi ada juga jadi beda-beda. Jadi mau satu maunya yang ini satu. Jadi itu harus pisahkan mereka punya sebelum itu. Maksudnya sebelum jualan harus pisahkan mereka punya sendiri dulu. Itu karena kadang mama minta kak Saya mau bawa di sekolah, kasih ibu guru. Ya sudah, bawa sudah. Ini nah isi, bawa, kasih.
0: Kalau begitu ya. Berarti anak-anak juga ini dukung mama. Makanya bikin mama tambah semangat begitu. Kakak, strategi apa yang kakak lakukan ini agar usaha kue yang kakak jalani ini tetap menonjol di tengah banyaknya penjualan kue-kue lainnya? Pasti ada strategi khusus toh. Baik itu mungkin menarik minat pelanggan kah, supaya pelanggan dong lari kah, menjaga kualitas kue kah, atau bagaimana?
1: Ya lebih menjaga kualitas kue. Itu sudah. Lebih ke situ.
0: Harganya juga ditetapkan.
1: Harganya juga segitu sudah.
0: Tidak berubah.
1: Insya Allah tidak berubah selama selama barang-barang terendah harga.
0: Tetap di tempat.
1: Insya Allah tetap harganya segitu.
0: Kemudian kalau tantangan kakak, tantangan terbesar yang pernah kakak alami dalam menjalankan bisnis kue di era digital saat ini seperti apa?
1: Paling ini ya, kalau ada separuh juga, mungkin akhir-akhir bulan itu juga kadang separuh. Kan kita jualan ini kan tidak setiap hari itu dia habis toh. Nah itu. Jadi kalau saya tuh kalau tidak habis, saya kasih
0: gratis.
1: Saya kasih gratis. Oh. Iya. Kadang mereka bilang gini, kamu tidak rugi. Tidak, rezeki itu pasti ada saja.
0: Luar biasa.
1: Dikasih makan. Tidak apa-apa, makan saja. Nanti baru ini toh, namanya itu juga kita bagi berbagi toh.
0: Misalnya kan kak, ada yang menjual di bawah harga begitu kakak, mungkin taruhlah karena tidak habis mungkin dijual 5.000 tiga kak atau 10.000 berapa begitu, tapi kakak beda ya, dikasih gratis ya.
1: Iya, saya kasih gratis. Kadang datang uangnya segini, jadi saya tambah. Kalau langganan toh biasanya langganan datang saya kasih lebih. Kasih lebih.
0: Berarti dong sudah tahu. Okay. Kemudian kalau menurut kakak sendiri nih, teknologi yang ada ini kira-kira lebih banyak membantukah atau justru menambah tantangan?
1: Teknologi ini membantu saya, membantu. Itu sudah, selain ini mau ini juga ini. Kita ini apa ya, teknologi ini bantu kita
0: maksudnya
1: mempromosi kita punya jualan. Iya, itu sudah. Selain itu ada juga yang dari mulut ke mulut, itu juga.
0: Berarti secara tidak langsung ini memperbanyak teman begitu kak. Ya dari kita belum kenal akhirnya kenal dengan adanya mereka memesan kue buatan kakak. Oke. Ya, pendengar untuk Anda yang mau bergabung silakan ya di 0811-495-9490 terkait dengan tema kita, manisnya peluang bisnis aneka kue di tengah perkembangan teknologi. Karena yang namanya memulai sebuah bisnis aneka kue ini tidak semudah membalik telapak tangan. Betul ya kakak ya? Butuh proses. Karena ya seperti tadi kakak Ida bilang kan, dalam berjualan tidak semuanya habis, ada juga yang masih tersisa begitu. Belum lagi nanti harga bahan baku yang mengalami kenaikan. Nah ini kakak, tips dari kakak Ida kepada pemula usaha kue yang baru saja memulai usaha berjualan ini, bagaimana caranya supaya mereka tidak putus asa, tidak menyerah? Dalam artian mungkin pada saat memulai usaha ini kan jualan yang mereka promosikan kepada orang-orang kan kadang ada yang ingin membeli tapi ada juga yang tidak, ada juga yang cepat habis jualannya, ada juga yang tidak. Ini bagaimana kakak supaya mereka tidak putus di tengah jalan untuk memulai usaha, seperti apa?
1: Intinya semangat. Maksudnya kan memulai sesuatu itu kan tidak ada yang langsung ini
0: ya, sesuai harapan gitu ya.
1: Ya kalau memang belum ini kita coba lagi, insya Allah pasti
0: bisa. Iya,
1: pasti bisa.
0: Oke. Kemudian mungkin motivasi awalnya juga seperti apa kakak, karena kan juga berkaca dari kakak Ida ya, 3 atau 4 tahun yang lalu kan dalam memulai bisnis, dalam memulai apa namanya membuat aneka kue ini tidak mudah begitu. Walaupun tadi kakak katakan bahwa dalam pembuatan kue donat ini langsung jadi sesuai dengan harapan. Tapi untuk kue-kue lainnya kan pasti ada,
1: iya, kalau kue
0: mengalami kegagalan begitu ya.
1: Kalau kue yang lain memang kita perlu coba 1-2 kali. Iya. Kalau ini coba lagi.
0: Coba lagi. Ya.
1: Coba terus.
0: Apa yang motivasi kakak hingga harus mencoba dan mencoba lagi?
1: Ya, biar maksudnya mencoba biar jadi.
0: Kayak penasaran begitu.
1: Iya,
0: kak,
1: maksudnya
0: ya?
1: Kalau lihat gini, kayak bagaimana kak? Coba lagi.
0: Walaupun tidak laku ataupun tidak habis semua, jangan putus asa gitu kak.
1: Tidak putus asa.
0: Tidak putus asa. Tapi balik lagi ya kak ya, harus ada dukungan dari keluarga.
1: Iya.
0: Kalau tidak ada dukungan, ketong sendiri rasanya bagaimana kak?
1: Itu sudah. Makanya ini usaha ini harus ada dukungan. Makanya saya ini, alhamdulillah dapat dukungan dari keluarga, terutama suami, itu sudah yang sangat mendukung begitu.
0: Okay. Terus kedepannya kakak, apakah ada inisiatif membuat kue-kue yang lain begitu selain donat, lumpia?
1: Iya, sebenarnya ada sih, ada niat. Tapi sejauh ini masih yang itu dulu.
0: Oh itu dulu,
1: iya,
0: yang itu masih diminati dulu. Ya
1: yang itu, karena itu yang masih diminati.
0: Iya. Tapi kedepannya ada toh?
1: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Karena memang ada niat ke situ. Ada niat ke yang lain-lain. Iya.
0: Tapi butuh apa?
1: Butuh dana.
0: Butuh modal ya?
1: Butuh modal. Karena semua itu kan perlu modal.
0: Betul. Ada niat tapi kalau terhadap modal sama saja bohong. Oke. Dan kakak, kalau untuk kue-kue yang sudah kakak sebutkan tadi itu, kalau misalnya nih ada yang memesan kemudian ingin di apa namanya di misalnya hari ini ya, terus diambil esok begitu. Nah, pada saat memesan misalnya taruhlah kue donat sekitar 50. Terus tiba-tiba mendadak begitu pada malam harinya ingin memesan kue lumpia lagi, apakah terima?
1: Selama pasar masih buka, oke, gas.
0: Begitu.
1: Maksudnya kan kalau lumpia kan kita kan butuh isian gitu.
0: Iya. Terus juga kan kalau buat kue apa kulitnya itu tidak tidak gampang ya, Kak.
1: Kalau saya tidak ini. Maksudnya kalau kulit lumpia
0: bisa.
1: Wih,
0: luar biasa.
1: Kalau pertama-pertama waktu dulu waktu pertama belajar sih memang masih belum bisa, sekarang sudah
0: bisa. Kemudian kalau untuk jelang hari raya besar keagamaan ini kakak pastikan mengalami kenaikan permintaan dari para pelanggan ya, apa yang kakak rasakan itu dibandingkan dengan hari-hari biasa?
1: Ya ini biasa saja.
0: Oh sama saja.
1: Iya sama saja.
0: Untuk jumlah pemesanannya begitu, apakah lebih banyak di hari jelang apa namanya hari-hari raya begitu atau hari biasa?
1: Kalau jelang hari raya itu biasanya keluarga saja yang pengen ini pesan ini kita buatkan itu saja. Apa bikin juga sesuai pemesanan saja karena kita juga.
0: Kalau hari besar keagamaan kakak, kue yang paling diminati ini apa nih? Yang best seller banyak dipesan oleh pelanggan.
1: Itu biasanya lontar.
0: Oh, lontar.
1: Karena kalau biasa lontar itu kan dibantu sama kakak.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Sepiring berapa kak?
1: Itu tuh 150.
0: Iya. 150 ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau hari biasa juga boleh memesan ya?
1: Iya, boleh.
0: Kue lontar, kemudian juga kue Madonna, terima?
1: Madonna tuh.
0: Oh, tidak ya? Berarti hanya kue lontar dan kue basah ya? Oke, luar biasa nih kakak Ida. Tapi yang pasti sampai saat ini media sosial masih tetap jalan ya?
1: Masih
0: tetap promosi ya?
1: Masih.
0: Bisa diulangi lagi media sosialnya, siapa tahu ada pendengar yang baru saja monitor.
1: Iya. Facebook atas nama Ida Jubaida Serbunit.
0: Okay. Instagram juga aktif kakak?
1: Tidak.
0: Facebook saja ya?
1: Facebook saja.
0: Okay. Kemudian nomor HP kakak?
1: 0823 9551.
0: Okay. Dari sekian kue yang kakak buat, kue-kue harga 2000-an saja ya. Ini yang paling rumit pembuatannya yang mana ini? yang paling mudah dan paling rumit yang mana?
1: Semua ini biasa saja. Mungkin karena sudah
0: terbiasa
1: jadi ini.
0: Kalau awal-awal kue, iya. Yang mana yang paling sulit?
1: Ya, awal. Sama saja.
0: Oh. Saya kira mungkin dari berbagai jenis kue itu ada kue yang paling mudah dibuat, ada juga yang paling sulit dibuat.
1: Sama saja.
0: Sama saja.
1: Iya.
0: Luar biasa nih. Berarti nih aduh, apa namanya, sudah tidak diragukan lagi kalau kue pembuat yang buat Kakak Ida begitu. Ada kue donat, meses dan juga gula, kemudian ada apa namanya lumpia, terus apa tadi Kak? Panada, kemudian pastel. Pastel juga 2000-an ya.
1: Iya, 2000.
0: Isiannya apa Kak kalau pastel?
1: Pastel itu saya buat itu tergantung dari yang pemesan maunya isi apa. Ada juga risol.
0: Oh, risol juga.
1: Iya.
0: Risol harganya berapa Kak?
1: Kalau risol 3.000.
0: 3.000 isiannya?
1: Tergantung. Maksudnya tergantung dari yang mau isi apa kita buat.
0: Kalau,
1: tapi saya lebih ke wortel, kentang gitu.
0: Kalau isian apa namanya sekarang yang lagi ngetren tuh apa, risol mayo ya. Itu juga bisa.
1: Banyak. Terlalu ini
0: ribet.
1: Maksudnya bukan ribet sih, cuman kan harganya, harga itu kan juga.
0: Iya betul, iya, tidak sama dengan yang risol isi sayuran ya.
1: Maksudnya kasihan saya juga kalau mau bikin jualan juga kalau mau dijual mahal-mahal, sayang.
0: Kasihan.
1: Maksudnya bukan sayang apa, tapi kasihan yang mau beli juga, mereka puang. Baik kalau cukup, kalau tidak.
0: Terkecuali kalau ada yang memesan gitu,
1: iya,
0: Kak. Ya, itu kan sudah jelas toh. Tapi kalau untuk jual sehari-hari ini mikir lagi Kak ya.
1: Iya.
0: Berarti hanya risol isian sayur gitu ya, kentang, wortel.
1: Kentang, wortel gitu aja.
0: Itu yang 3.000-an.
1: Iya.
0: Terus sama lontar mini juga 3.000-an.
1: Lontar mini, iya, lontar mini itu lontar mini 3.000. Terus ya ada panada, pastel. Kalau panada itu kan lebih ini toh. Ada separuh maunya isi ikan. Nah, itu kita nih.
0: Itu harganya berapa Kak kalau
1: sama
0: ikan? Oh, sama juga.
1: Sama.
0: Terus selain itu apa lagi Kakak kuenya?
1: Lumpia. Itu sudah. Harganya sama semua. Harganya merakyat,
0: murah meriah ya.
1: Murah meriah.
0: Ya. Yang superna apa namanya rasa itu berarti
1: yang
0: sudah tahu.
1: Iya, yang superna rasa itu sudah tahu.
0: Kalau yang belum pernah rasa, ayo segera rasa.
1: Segera rasa dan
0: tapi terlalu gratis.
1: Iya.
0: Harus bayar dulu tuh. Kalau jadi pelanggan tetap baru nanti insya Allah dikasih gratis. Begitu Kak ya.
1: Iya.
0: Kalau ada yang memesan dalam jumlah banyak Kakak, apakah ada bonus?
1: Ada lah.
0: Ada.
1: Pasti ada.
0: Pasti ada ya. Oke. Kemudian tadi bonus ada ya untuk yang memesan kue, entah itu kue apa namanya, lumpia, lontar, begitu Kak. Sejauh ini Kakak, ada tidak kalau menurut pengamatan Kakak selama berjualan di tahun ini saja, terus di tahun-tahun lalu, tahun ini, ada tidak pelanggan baru Kakak?
1: Ada.
0: Ada?
1: Iya.
0: Beberapa Kak?
1: Ya lumayan, dan itu juga apa, mereka tahu dari mulut ke mulut.
0: Oh,
1: itu sudah
0: langsung datang ke rumah untuk membeli kue.
1: Mm-mm.
0: Oh gitu,
1: dari mulut ke mulut.
0: Bagaimana perasaan Kakak ketika melihat pelanggan baru yang apa namanya minat sekali dengan Kakak pukul?
1: Alhamdulillah senang sekali.
0: Oh gitu.
1: Jadi ternyata usaha saya tidak sia-sia ya. Alhamdulillah.
0: Pelanggannya lama juga tetap jalan ya. Pelanggan baru tetap ada. Terus sampai dengan saat ini juga masih lancar ya Kak ya?
1: Iya.
0: Usahanya ya?
1: Masih.
0: Oke. Terus kedepannya bagaimana nih? Ada rencana-rencana apa begitu Kakak?
1: Ya lebih mengembangkan lagi.
0: Mengembangkan apa itu? Sayap?
1: Usaha.
0: Oh, saya pikir sayap.
1: Mengembangkan usaha.
0: Oh, mengembangkan usaha ya.

0: Okay. Kalau untuk kendala-kendala lain kakak yang pernah dialami, mungkin pada saat pemesanan yang membludak, bukan membludak tapi mungkin ada beberapa orang yang memesan dalam jumlah banyak, terus tiba-tiba kakak mengalami kendala apa ya, tenaga begitu, pernah tidak?
1: Pernah, tapi selalu sudah.
0: Maksudnya, bagaimana solusinya itu?
1: Solusinya ajak ponakan, ponakan suami bantu, iya. Dan mereka juga dengan senang hati membantu, gitu.
0: Oh begitu. Perasaannya bagaimana kakak ketika menerima orderan yang begitu banyak?
1: Perasaan
0: sebenarnya ini tidak perlu tanya karena pasti senang tuh.
1: Iya, perasaan senang. Tapi kalau apa? Maksudnya dakdikduk itu perasaan dakdikduk kecuali apa? Sudah mau jamnya baru belum itu.
0: Itu bagaimana itu?
1: Itu tuh, aduh, rasa bagaimana cepat-cepat gerakan. Tapi alhamdulillah.
0: Pernah juga
1: pernah gitu, ada ya? Begitu ada pernah satu kali itu pesan jam segini tapi karena ini untung apa jadi tertunda tapi untung lagi yang pesan bilang gini tidak apa-apa tidak usah buru-buru nanti saja baru syukur alhamdulillah maksudnya ada pengertian dari itu toh
0: dari pelanggan ataupun pembeli ya. Tapi sejauh ini semua dapat teratasi dengan baik ya walaupun ada kendala-kendala apa namanya. Alhamdulillah bisa berjalan mulus begitu. Kak, kalau misalnya nih ke depan ada yang memberikan masukan, saran, ini bagaimana tanggapan kakak?
1: Iya, diterima. Selama
0: alasannya?
1: Selama apa masukan itu baik dan memotivasi saya, alhamdulillah saya terima. Maksudnya itu bagian juga dari ini toh, dari gitu. Apa dari pengembangan juga toh jualan begitu. Perlu itu. Maksudnya kan kalau tanpa kita nih memulai sesuatu tanpa ini kan kita kan hidupnya kan tidak sendiri
0: ya,
1: maksudnya
0: betul.
1: Kan ini bermasyarakat kita nih kan hidup sebersosial toh jadi itu jadi apa salahnya kita dengar maksudnya siapa tahu dengan itu bisa ini gitu maksudnya kita bisa lebih baik lagi begitu.
0: Okay.
1: Jadi saya terima saran dari siapa selama saran itu membangun membantu oke. Asal jangan saran itu menjatuhkan saya tidak terima.
0: Oke. Sejauh ini kakak ada kerjasama tidak dengan para penjual kue yang lain?
1: Saya ada waktu kalau bulan puasa bulan Ramadan itu biasanya saya tidak jualan di rumah saya apa titip lagi ke teman saya di jualannya di Jalan Baru
0: Jalan
1: di
0: Baru.
1: Depan Puja Sera
0: itu
1: situ di situ jualannya
0: oh pernah ya
1: iya.
0: Intinya saling kerjasama dengan para pedagang kue lainnya begitu terus kakak pernah tidak apa namanya mengalami apa ya semacam seperti tadi kakak bilang kan titip kue kemudian yang kakak tidak sangka-sangka kue yang kakak titip itu tiba-tiba cepat habis begitu pernah
1: karena waktu saya titip kue itu juga kan ada juga yang titip kue kayak begitu maksudnya kue sama seperti saya tapi alhamdulillah habis tiap hari
0: habis tiap hari itu momen hari-hari biasa kah atau
1: itu pas
0: bulan puasa?
1: Bulan puasa.
0: Oh, bulan puasa.
1: Malahan disuruh ditambah. Itu. Makanya saya tambah lagi, kasih tambah banyak lagi gitu, tambah ini.
0: Berarti kalau bulan puasa ini bikin banyak ya, Kak?
1: Iya.
0: Berarti jualnya tidak hanya buka puasa saja begitu. Apa namanya? Permintaan tergantung permintaan dari pelanggan juga terima ya? Oke. Tapi sejauh ini lancar-lancar saja toh?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Kalau kemarin Kak jelang Idul Adha, apakah juga ada permintaan?
1: Oh tidak
0: ada atau atau pemesanan tidak ada ya?
1: Tidak,
0: berarti
1: tidak.
0: Berbeda dengan Idul Fitri.
1: Iya. Jadi kan kalau saya jualan ini kan yang lebih banyak pesan itu orang ibadah. Mereka ibadah itu apa saudara-saudara kita dong mereka ibadah apa tuh biasa mereka pesan itu.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Kok yang paling sering dipesan apa Kak?
1: Donat.
0: Lagi-lagi donat. Memang donat andalannya donat jadul ini.
1: Itu sudah donat jadul.
0: Donat gula dan donat meses rupanya ini jadi andalan ini. Ya untuk para pendengar yang ingin mencoba kue buatannya Kakak Ida, Anda bisa mampir ke rumah ya di seputaran mana Kakak?
1: Di seputaran Brimob.
0: Seputaran Brimob.
1: Iya, pertigaan masuk di stadion itu jalan buntu itu rumah pertama.
0: Rumah pertama. Berarti kalau dari arah Pengadilan Lama lurus sebelum belok ya?
1: Iya, sebelum belok.
0: Terus-terus. Tapi kalau memang apa namanya belum ada waktu untuk ke rumah bisa pesan nanti diantar begitu. Tapi yang pasti jangan PHP.
1: Itu sudah.

0: mengerti, saling menjaga kepercayaan begitu ya kak.
1: Iya.
0: Oke kakak, ini ada yang bergabung ya di jalur katanya, selamat sore kakak narasumber. Ini kalau selamat untuk sore. Varian donat ini apakah kita bisa merequest topping? Oh sepertinya baru bergabung
1: oh,
0: ini.
1: Iya.
0: Karena kan yang kakak jual hanya donat gula dan donat meses.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk varian topping lainnya kakak apakah boleh? Kemudian harganya berapa? Dan oke, mohon penjelasannya. Silakan kakak.
1: Kalau mau varian lain boleh, tapi itu sudah tergantung dari bahan yang kita ini toh. Kan saya tahu itu kan agak sedikit ini
0: mehong,
1: sedikit mehong. Jadi bisa disesuaikan dengan itu, dengan harga yang ini. Tapi insya Allah ramah di kantong.
0: Ramah di kantong. Oke. Tapi itu tidak dijual setiap hari toh kata
1: tidak,
0: toh yang varian
1: tidak,
0: lain toh.
1: Iya, kalau mau ini tinggal di nanti kita akan ini.
0: Oke,
1: okay. Iya.
0: Jadi yang bagi pendengar yang mau memesan donat dengan varian yang lain, begitu ya.
1: Iya.
0: Selain donat meses dan donat gula harus dipesan terlebih dahulu, begitu
1: iya.
0: Karena tidak ready setiap hari.
1: Iya.
0: Yang ready setiap hari jadi adalah
1: donat gula sama donat meses.
0: Donat meses
1: itu tiap hari.
0: Tiap
1: itu
0: hari.
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Iya.
0: Kalau terlalu wajib ini pelanggan tanya-tanya. Kenapa terlalu jualan kan?
1: Itu sudah. Satu hari tidak jualan ditanya kenapa? Itu. Oh iya nanti besok ya.
0: Terus kalau misalnya besok terlalu jualan lagi dong tanya.
1: Itu dong tanya kenapa? Dong tanya sebabnya kenapa? Itu.
0: Oh.
1: Begini begini. Tapi memang tiap hari jualan terkecuali hari Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Hari Minggu tetap saya libur.
0: Kalau tanggal merah?
1: Tanggal merah lanjut.
0: Tetap jualannya
1: iya.
0: Lanjut. Memang kakak dong gas.
1: Itu sudah.
0: Oke, yang lainnya silakan yang mau bertanya-tanya ya. Kita masih punya waktu sekitar 13 menit ke depan menuju ke jam 18 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Dialog Ekonomi Digital sore ini bersama kakak Jubaida Serbunit. Oke kakak, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan juga kepada para pelanggan, begitu kak. Siapa tahu ada yang mendengarkan obrolan kita di sore hari ini kakak. Ada pesan-pesankah kepada pelanggan supaya mungkin ya makin cinta donatnya kakak atau bagaimana ini silakan
1: pesannya supaya apa tidak bosan-bosan saja sama kue buatan saya insya Allah
0: terus ada lagi pesan mungkin kepada keluarga juga boleh. Kan pasti keluarga udah dengar toh?
1: Iya, untuk keluarga saya terima kasih karena selama ini sudah mendukung saya, terutama suami dan anak-anak. Terima kasih sudah mendukung saya. Iya.
0: Terus ada lagi? Itu aja. Oke, itulah pesan dari Kakak Ida untuk pelanggan kemudian juga untuk keluarga. Mudah-mudahan lagi pantau ya.
1: Iya.
0: Ada lagi yang ingin ditambahkan?
1: Itu saja.
0: Oh, itu saja. Oke. Okay. Kak, dari media sosial yang Kakak gunakan ini kan untuk promosi jualan. Tadi kan Kakak bilang jual apa namanya? Selama berjualan kue donat dan kue-kue lainnya kan promosinya lewat media sosial. Kemudian tadi juga Kakak katakan bahwa dari mulut ke mulut ya, ada yang mempromosikan jualannya Kakak. Antusias Kakak sebagai penjual menghadapi ataupun melihat ataupun mendengarkan langsung orang yang mempromosikan jualan Kakak dari mulut ke mulut ini bagaimana?
1: Iya, alhamdulillah saya senang sekali karena banyak yang selalu bilang enak kuenya, lembut. Saya senang gitu. Maksudnya rasa bagaimana begitu? Maksudnya rasa
0: terharu.
1: Senang, iya. Ya ternyata, oh alhamdulillah ternyata selama ini apa yang saya pelajari dari sepuluh orang tua ternyata bisa ini juga untuk saya.
0: Itu awal mula coba-coba ya?
1: Iya, awal mula coba-coba.
0: Berarti sampai sekarang ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya bisa sejauh ini
1: iya,
0: begitu kah?
1: Tidak pernah terpikirkan.
0: Oh, begitu.
1: Okay, kalau karena dulu itu kan orang tua buat saya jualan, bantu orang tua jual toh. Kan waktu masih pasar dulu kan masih kita di Brimob sini kan ada pasar
0: ya,
1: Brimob itu toh. Itu.
0: Masih oh, apa
1: iya.
0: Namanya lapangan yang dulu ya.
1: Dulu kan ada pasar Brimob
0: ya,
1: toh, pasar kaget
0: pasar
1: itu.
0: Kaget,
1: nah,
0: ya,
1: itu
0: ya.
1: Itu orang tua buat saya jualan. Jadi pagi sekolah, siang saya ini bantu sampai sore toh jualan, bantu jual.
0: Kalau boleh tahu nama usahanya Kakak ini apa nih?
1: Selama ini saya belum punya nama usaha.
0: Oh belum ada.
1: Iya.
0: Mungkin kedepannya ada kak ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Oke. Okay.
1: Yang pasti, yang lebih banyak itu orang cari bang gini. donatnya Mama Serbunit.
0: Oh,
1: nah itu
0: donatnya Mama Serbunit.
1: Iya.
0: Berarti resepnya turun temurun dari Mama.
1: Dari Mama.
0: Luar biasa.
1: Dari orang tua. Karena orang selalu begini, ih kakak bisa bikin, berarti kakak jadi ini ya. Jadi kakak satu keluarga ini semuanya bisa bikin. Alhamdulillah.
0: Penerus Mama
1: iya,
0: ya.
1: Penerus Mama, penerus orang tua.
0: Penerus orang tua ini luar biasa Kakak Ida. Kak, tak terasa begitu cepat waktu berputar ya. Obrolan kita ini sangat menarik. Aduh, masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di lain waktu ya Kak ya. Nah, terakhir nih Kakak, harapan Kakak Ida tentang ataupun bisnis yang Kakak jalani ini seperti apa, harapan kedepannya?
1: Harapan saya kedepannya ingin mengembangkan usaha saya agar lebih baik, maksudnya lebih dikenal orang, dan yang pasti pelanggan merasa puas begitu dengan apa yang saya bikin, apa yang saya buat, apa yang saya jual, mereka merasa puas begitu. Walaupun sekarang ini banyak yang, karena di Papua ini kan orang yang jualan juga kan cukup banyak, tapi alhamdulillah jualan saya biarpun bagaimana tetap disukai orang. Jadi kedepannya tetap disukai orang, tetap banyak peminatnya.
0: Iya. Kemudian tadi kan pesan kepada keluarga dan juga pelanggan ya. Ini bagaimana pesan dari Kakak Ida untuk anak muda yang ingin masuk bisnis kuliner, terutama menjual kue-kue yang Kakak buat ataupun mungkin menjual kue-kue yang lain begitu.
1: Iya, bagi yang muda-muda silakan mencoba karena kalau tanpa mencoba tidak akan mungkin bisa. Jadi sesuatu itu harus dicoba. Mungkin coba satu dua kali, mungkin dicoba lagi, jangan pantang menyerah. Dicoba lagi, insya Allah pasti bisa. Dan itu semua dari niat. Kembali ke niat. Kalau ada niat pasti
0: ada jalan.
1: Ya ada jalan.
0: Tapi harus ada modal juga tetap.
1: Iya.
0: Ada niat ada modal.
1: Ada niat ada modal.
0: Oke, yang pasti tidak putus asa ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ida sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pak-Pak. Sukses ya untuk usaha kulinernya, usaha kue.
1: Usaha kue.
0: Mudah-mudahan kedepannya ada varian kue lainnya ya. Dan juga salam buat keluarga. Mudah-mudahan pelanggannya makin banyak. Begitu lancar. Lancar
1: amin,
0: jaya
1: amin,
0: ya
1: amin,
0: usahanya.
1: Amin.
0: Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang saat ini masih dengarkan kami di Pro 1 RRI Fakfak ataupun yang tonton kami melalui YouTube RRI Fakfak. Sekian perjumpaan kita di Dialog Ekonomi Digital untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita suka kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda.
1: Okay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. 55 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dengan berakhirnya segmen Dialog Ekonomi Digital, maka tuntas sudah tugas saya temani ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Siti Nuraisa pamit mundur selepas saya dari rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda. Dan pendengar, akhir perjumpaan kita kami hadirkan zona religi azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Wawulan kembali menyapa Anda. Edisi hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya, pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari pukul 12 hingga pukul 18 dengan berbagai segmen mata acara temani ruang dengar Anda. Satu lagu religi sudah mengawali kebersamaan kita di Zona Petang. Baik, mendatang kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan Salawat Tarhim pada pukul 18.04 dan Azan Maghrib pada pukul 18.10 waktu Indonesia Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Brenger, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani suasana malam hari Anda di Fakfak malam ini. Malam ini ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menuju ke pukul 19 saat kami sampaikan penyampaian warta berita daerah.

0: kasus bullying masih marak terjadi.
1: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri
2: di perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
1: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
3: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
0: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.

0: bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.
1: Pendengar, Tri Suci Waisak merupakan hari suci yang diperingati umat Buddha di berbagai negara termasuk Indonesia. Perayaan ini menjadi momen penting untuk mengenang perjalanan hidup Buddha Gautama sekaligus melakukan refleksi spiritual. Hari suci Waisak juga menjadi momentum refleksi bagi umat Buddha. Perayaan ini juga mengingatkan pentingnya menerapkan nilai kebijaksanaan, kasih sayang, dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perayaannya, umat Buddha memperingati tiga peristiwa penting yang dikenal sebagai Trisuci Waisak. Ketiga peristiwa tersebut berkaitan dengan kelahiran Siddhartha Gautama, pencapaian pencerahan agung, dan parinibbana atau wafatnya Sang Buddha. Yang pertama adalah kelahiran Siddhartha Gautama. Peristiwa pertama yang diperingati dalam Trisuci Waisak adalah kelahiran Siddhartha Gautama. Ia lahir di Taman Lumbini, Nepal pada tahun 623 sebelum Masehi. Siddhartha merupakan putra Raja Suddhodana dan Ratu Maya dari kerajaan Kapilavastu. Dalam tradisi Buddhis, kelahirannya memiliki makna yang istimewa bagi umat Buddha. Dalam kitab suci, Siddhartha mampu berjalan 7 langkah sesaat setelah dilahirkan. Pada setiap jejak langkahnya dikisahkan tumbuh bunga teratai sebagai simbol kesucian dan kebajikan. Kemudian yang kedua adalah pencerahan agung atau bodhi. Peristiwa kedua adalah saat Siddhartha Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha. Pencapaian tersebut diraih setelah menjalani pencarian spiritual dan bermeditasi di bawah pohon bodhi di Bodh Gaya, India. Pada usia 35 tahun, Siddhartha memperoleh pemahaman mengenai hakikat penderitaan dan jalan menuju pembebasan. Peristiwa ini kemudian menjadi awal penyebaran ajaran Buddha ke berbagai wilayah dunia. Kemudian yang ketiga adalah parinibbana. Parinibbana atau wafatnya Buddha Gautama pada usia 80 tahun di Kusinara, India. Dalam ajaran Buddha, parinibbana dimaknai sebagai terbebasnya seseorang dari siklus kelahiran dan kematian. Momen tersebut menjadi pengingat bagi umat untuk terus menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Umat juga diajak berpegang pada dharma dan nilai-nilai kebajikan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia umumnya dipusatkan di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan Trisuci Waisak. Salah satu tradisi yang dilakukan adalah pengambilan air suci dari mata air Jumprit di Kabupaten Temanggung. Selain itu, umat Buddha juga mengambil api abadi dari Merapen, Kabupaten Grobogan, untuk digunakan dalam rangkaian perayaan. Rangkaian Waisak juga diisi dengan ritual Pindapata, yakni pemberian dana makanan kepada para bhikkhu. Umat Buddha juga melaksanakan meditasi dan perenungan pada puncak bulan purnama yang dianggap sakral. Perayaan Waisak biasanya ditutup dengan pelepasan lampion sebagai simbol harapan dan doa. Melalui perayaan ini, umat diajak meneladani nilai kasih sayang, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat koordinasi pemulihan pendidikan wilayah terdampak bencana. Langkah itu dilakukan bersama kementerian dan pemerintah daerah terkait. Mendikdasmen Abdul Muti memastikan layanan pendidikan tetap berjalan selama masa pemulihan. Pemerintah menjaga kegiatan belajar tidak terhenti akibat bencana. Kemendikdasmen mencatat sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di 3 provinsi, yakni di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sebagian besar sekolah kini kembali melaksanakan pembelajaran normal. Sebanyak 4.828 sekolah sudah kembali belajar di sekolah asal masing-masing. Sementara lainnya masih menggunakan kelas darurat dan fasilitas publik sementara. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 3.101 sekolah terdampak. Sebagian besar pembangunan dilakukan melalui swakelola sekolah dan dukungan TNI Angkatan Darat. Kemendikdasmen menilai pemulihan pendidikan menjadi bagian penting rehabilitasi masyarakat pasca bencana. Karena itu, sinergi lintas lembaga terus diperkuat pemerintah pusat. Tantangan utama pemulihan meliputi penyediaan lahan relokasi sekolah dan akses wilayah terdampak. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pembelajaran sementara. Selain pembangunan sekolah, pemerintah memberi bantuan kepada guru dan tenaga kependidikan terdampak. Dukungan itu diharapkan menjaga kualitas layanan pendidikan selama masa pemulihan. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini, dan kami informasikan untuk Anda pendengar, Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBI-JK masyarakat. Saya Julaika Wawlet, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: Babin Kamtibmas Kampung Tanama yang juga selaku petugas pengawalan MBG di wilayah Distrik Pariwari, Bripka Umar Sibali, mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan. Informasi tersebut disampaikan kepada RRI pada Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya, libur sementara kegiatan MBG berlangsung hingga Selasa 2 Juni 2026. Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama pihak penyelenggara program MBG di wilayah Distrik Pariwari. Yang menjelaskan, aparat kepolisian tetap melakukan pengawalan sesuai jadwal dan arahan yang diberikan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan tertib dan aman. Ia memastikan tidak ada kendala selama proses pelaksanaan program MBG berlangsung sebelumnya.
2: Saya Bripka Umar Sibali dari Polres Fakfak selaku Babin Kamtibmas Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, yang mana saya ditugaskan sebagai pengawasan atau pengawalan MBG di Distrik Pariwari, dan pada saat ini pada libur dan telah mendapat informasi dari tim MBG bahwa MBG akan beroperasi pada tanggal 2 Juni 2026.
1: Yang mengatakan akan kembali melakukan pengawalan setelah kegiatan MBG aktif kembali. Menurutnya, kehadiran aparat bertujuan membantu kelancaran distribusi program kepada masyarakat dan pelajar. Ia berharap seluruh pihak dapat terus mendukung program pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat. Program MBG di Distrik Pariwari selama ini mendapat perhatian masyarakat karena membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Diharapkan setelah masa libur selesai, kegiatan dapat kembali berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.
0: Saudara, pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBI JK masyarakat. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayal, menjelaskan keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI JK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
4: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke usernya masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, ketentuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan sebagai pengaktifan kembali.
3: Selain itu, ia juga menyoroti kondisi dalam satu keluarga yang memiliki anggota sudah bekerja namun masih bergabung dalam satu kartu keluarga dengan penerima bantuan. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga dapat menjadi solusi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Yang menambahkan, pembaruan data desil yang dilakukan pemerintah bertujuan agar bantuan sosial termasuk PBI JK dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Januardi melaporkan.
0: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah berupa satu ekor sapi untuk masyarakat Fakfak. Bantuan tersebut disembeli usai pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur dan disaksikan langsung oleh pengurus masjid serta para jemaah yang hadir. Menurut Haji Herman Bugis, bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian nyata kepada masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu masyarakat penerima manfaat karena dapat menambah ketersediaan daging kurban pada momentum Idul Adha tahun ini. Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak dapat terus terjalin dengan baik dan kegiatan serupa dapat kembali dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Setelah proses penyembelihan selesai, daging sapi kurban kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima sesuai data yang telah disiapkan panitia kurban. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di Fakfak, sekaligus menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menjelang ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, penjualan atribut dan jersey negara peserta mulai ramai diminati masyarakat, khususnya jersey tim nasional Argentina yang menjadi salah satu favorit pecinta bola di daerah itu. Bahkan jersey impor replika timnas Argentina dijual hingga mencapai 1,2 juta rupiah dengan stok yang terbatas. Pantauan RRI di kawasan Pusat Bisnis dan Ekonomi Jalan Dr. Salasa Namudat, sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai perlengkapan Piala Dunia 2026, mulai dari jersey, topi, shawl, hingga bendera negara peserta. Salah satu pedagang, Fahrul, mengatakan pihaknya menyediakan berbagai jenis jersey, baik lokal maupun impor, serta melayani sablon nama sesuai permintaan pembeli. Menurut Fahrul, jersey replika impor timnas Argentina yang dijual seharga 1,2 juta rupiah merupakan tiruan dari jersey resmi tim nasional. Selain itu, tersedia pula player issue jersey yang identik dengan kostum yang digunakan pemain di lapangan dengan harga mencapai 2 juta dan diproduksi sesuai pesanan. Sementara untuk jersey lokal negara peserta dijual mulai Rp100.000, sedangkan jersey impor dibanderol sekitar Rp200.000. Tambahan sablon nama dikenakan biaya Rp50.000. Selain jersey, pedagang juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi dan shawl bertema negara peserta Piala Dunia seharga Rp70.000, bendera Rp120.000, hingga jaket 8 negara favorit peserta Piala Dunia dengan harga Rp250.000. Para pedagang berharap meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 dapat mendongkrak penjualan sekaligus menambah semarak demam sepak bola di Kabupaten Fakfak. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Petugas penyedia data penerima daging kurban Masjid Agung Fakfak Ahmad Zauhari Tohepali menyampaikan laporan penyaluran daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Data tersebut disampaikan kepada RRI usai seluruh proses pembagian selesai dilakukan pada Kamis malam 28 Mei 2026. Ia mengatakan jumlah kupon yang disiapkan panitia sebanyak 300 lembar. Namun dari jumlah tersebut, penerima yang mengambil daging menggunakan kupon tercatat sebanyak 269 orang. Selain penerima kupon, panitia juga menyalurkan daging kepada penerima tambahan. Jumlah penerima tambahan tercatat sebanyak 96 orang dari berbagai kategori masyarakat. Sementara untuk panitia dan jemaah sebanyak 58 penerima. Dengan demikian, total keseluruhan daging kurban yang tersalurkan mencapai 423 penerima. Menurutnya, petugas penyedia data tahun ini sebagian besar merupakan petugas baru. Karena itu, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam proses pendataan penerima daging kurban. Ia optimis data yang ada sekarang akan menjadi acuan daftar paten penerima tahun berikutnya. Ia berharap sistem pendataan ke depan dapat semakin tertib dan akurat. Pengurus Masjid Agung Fakfak berkomitmen terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan kurban setiap tahun. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran daging kurban semakin tepat sasaran dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Saudara Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi bersama Bendahara Pengurus Masjid Fauzan serta Wakil Ketua 1 Muhlis Namudat menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas Idul Adha tahun 2026. Ucapan tersebut diberikan atas kerjasama dan kekompakan seluruh panitia selama pelaksanaan kegiatan. Pengurus menilai seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai agenda yang telah disepakati sebelumnya. Kekompakan panitia dan jemaah menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun ini. Rian Saragi mengatakan pihak pengurus sangat mengapresiasi semua petugas yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin selama kegiatan menjadi nilai penting dalam pelaksanaan Idul Adha. Ia menilai semangat gotong royong terlihat nyata selama proses penyembelihan dan penyaluran daging kurban berlangsung. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak memikirkan hal-hal yang dapat memecah kebersamaan antar jemaah. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperbanyak amal dan mempererat silaturahmi. Pengurus Masjid Agung Fakfak mengaku puas dengan pelaksanaan kegiatan Idul Adha tahun ini yang dinilai berjalan sukses dan lancar. Kedepan, pengurus berharap kekompakan dan kualitas pelayanan kepada jemaah dapat semakin ditingkatkan. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendatang saya ajak Anda kita ikuti mimbar agama Islam untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2020.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita pastilah terjadi banyak masalah dan ujian. Terkadang kita merasa hidup begitu berat, bahkan seolah tak pernah terlihat jalan keluar. Kita sudah lelah bertanya, apa, mengapa, dan bagaimana semua ini terjadi? Kita mungkin akan selalu bertahan menjalaninya dengan perasaan yang beraneka ragam. Mungkin pasrah, mungkin dengan berharap kelak ada jalan keluar, atau mungkin dengan jalan putus asa, dan lain-lain. Maka jika sudah sampai batas yang tidak bisa ditoleransi oleh akal kita, jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya manusia selalu menemui cobaan dan masalah dalam hidupnya. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada baik, ada buruk, ada keberuntungan, ada kemalangan, ada kebahagiaan, ada kesedihan, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala pasti punya maksud baik menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Hanya saja kita sering melupakan dan tidak berusaha mencari makna di balik hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Sebut saja kita cenderung lebih siap untuk merasakan kebahagiaan dan menerima keberuntungan daripada merasakan kesedihan dan menghadapi kemalangan. Hal ini tentu sangat manusiawi. Namun, harus juga dipahami bahwa kita baru benar-benar berhak atas kebahagiaan hakiki jika mampu mengatasi dan menerima segala sesuatu yang menjadi sumber ketidakbahagiaan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya yang kuat dan tabah dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Dalam setiap ketabahan hambanya ada kompensasi setimpal yang layak diterima, sebagaimana dituturkan dalam sebuah hadis yang artinya setiap keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, perlakuan jahat, dan kegalauan yang menimpa seorang muslim hingga duri yang menusuknya sekalipun, semua itu akan menyebabkan Allah menghapuskan kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Namun, bagi pribadi yang bijak, janji Allah Subhanahu wa taala di atas bukanlah tujuannya. Janji Allah Subhanahu wa taala hanyalah buah dari keikhlasan, kesabaran, dan ketabahannya dalam menerima setiap takdir yang dititahkannya. Jika kita ikhlas, sabar, dan tabah, musibah seberat apapun akan terasa ringan karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Keikhlasan dan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam dalam menanggung penyakitnya
ketabahan Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi penindasan Firaun kiranya dapat menjadi teladan kita untuk lebih sabar dan ikhlas dalam menerima dan menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Patut kita renungkan, andai kata kehidupan ini hanya memiliki satu sisi dan meniadakan sisi yang lainnya, tentu kita tidak akan tumbuh menjadi hamba yang bijaksana, sebab kita hanya mungkin mengetahui kebaikan dan kebahagiaan, juga mengetahui bahwa ada keburukan dan kesedihan dalam hidup ini. Memang bukan persoalan mudah menjadi pribadi yang bijaksana di tengah kehidupan yang cenderung menempatkan sukses material sebagai satu-satunya indikator kebahagiaan seperti sekarang ini. Tapi jika kita meyakini kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu bukanlah persoalan yang mustahil. Di dalam Islam ada beberapa cara mengatasi masalah dalam hidup, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa membersihkan jiwa kita melalui berwudu. Jiwa kita akan menjadi tenang jika kita senantiasa membiasakan diri mengambil wudu sebelum melakukan pekerjaan. Kerja yang susah akan menjadi senang dan mudah diselesaikan. Selama ini kita mengetahui bahwa berwudu memiliki fungsi untuk mensucikan diri dari najis dan hadas. Namun, tahukah kita berwudu juga bisa menjadi penawar racun hati? Di saat sedih dan gelisah, kita dianjurkan untuk berwudu sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Yang kedua, solat. Di dalam solat ada ketenangan jiwa dan ketentraman bagi pikiran. Solat merupakan pintu dari pintu-pintu yang dengannya bisa membantu untuk menghilangkan dan menutup penatnya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam sholat kita bisa mengeluarkan keluh kesah dan gunda gulana yang sedang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang sujud, menunjukkan kepasrahan dan ketundukan di hadapannya. Sungguh di dalam sholat ada kenikmatan yang besar, dimulai dari berwudu, kemudian sholat. Ketika kita berdiri untuk sholat, maka tidak ada lagi penghalang tabir antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat merupakan nikmat
yang agung sebagai penengah antara problematika dan kesedihan, rasa bahagia dan

وَأَنْشِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Membaca Al-Quran salah satunya dapat membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai bentuk petunjuk. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian Mutiara Fajar yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

hewan kecil dengan bulu super lembut. Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik. Baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan Cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabau di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kita bersama di Ngobras malam hari ini. Berdatang saya awali kebersamaan kita untuk Ngobras, kami ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Eh, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
3: Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini. Ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes, Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Teman-teman kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar SMK Negeri 1 Kota Sorong menyampaikan apresiasi atas bantuan pendidikan pemerintah pusat. Ucapan itu disampaikan langsung oleh murid bernama Marlince Yadavat. Surat apresiasi dibacakan di hadapan Menteri Abdul Muti di Sorong. Isi surat menyoroti manfaat bantuan pendidikan bagi siswa Papua. Marlince menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pendidikan. Bantuan meliputi pembangunan perpustakaan, toilet, dan program makan bergizi sekolah. Menurut Marlince, perpustakaan baru meningkatkan semangat membaca dan belajar siswa sekolah. Kehadiran fasilitas itu membantu siswa menambah wawasan dan pengetahuan. Ia juga menilai pembangunan toilet memperbaiki kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah. Murid-murid kini memiliki fasilitas yang lebih layak digunakan setiap hari. Marlince mengatakan siswa berkomitmen menjaga fasilitas pendidikan yang telah diberikan pemerintah. Dukungan sarana belajar dinilai meningkatkan motivasi siswa mengembangkan potensi diri. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap pendidikan Papua terus berlanjut ke depan. Pemerataan fasilitas belajar dinilai penting bagi kualitas pendidikan daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan sekolah harus menjadi tempat nyaman bagi seluruh siswa. Sekolah juga dinilai penting membangun integrasi sosial antar pelajar. Pemerintah berharap penguatan fasilitas pendidikan memperluas kesempatan belajar anak-anak Papua. Dukungan sarana dinilai penting menciptakan pendidikan lebih merata dan berkualitas. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

Pendengar, fenomena Blue Moon akan menghiasi langit malam pada 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi tersebut menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Lalu, apa itu Blue Moon? Blue Moon adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah warna menjadi biru di langit malam. Sebutan Blue Moon muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari, sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Blue Moon biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, fenomena tersebut sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi. Fenomena Blue Moon tahun ini bertepatan dengan kemunculan mikromoon di langit malam. Mikromoon membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya. Mikromoon terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Kondisi tersebut membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibanding purnama biasa. Meski begitu, perbedaan ukuran mikromoon cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Pengamatan tetap bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Fenomena Blue Moon diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari pada 31 Mei 2026. Lokasi minim polusi cahaya menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Selain menarik secara ilmiah, Blue Moon juga sering dikaitkan dengan budaya populer dan mitos masyarakat. Istilah once in a blue moon menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda di pukul 21 atau di jam 9 malam, Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta.

Lagu La Copa de la Vida dari Ricky Martin bukan sekedar lagu penyemangat olahraga, tetapi juga memiliki makna tentang perjuangan, semangat hidup, dan keberanian mengejar mimpi. Lagu ini dikenal sebagai anthem resmi Piala Dunia di tahun 1998 dan berhasil membangkitkan energi jutaan orang di seluruh dunia. Ya, secara umum La Copa de la Vida berarti piala kehidupan. Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan bahwa hidup adalah sebuah pertandingan besar yang membutuhkan semangat, kerja keras, dan keberanian untuk terus maju. Setiap orang diibaratkan sebagai pejuang yang berlari mengejar kemenangan dan tidak menyerah walaupun menghadapi banyak tantangan. Selain itu, lagu ini juga menyampaikan pesan tentang persatuan. Dalam suasana kompetisi, semua orang dari berbagai negara, budaya, dan bahasa dapat bersatu karena memiliki tujuan dan semangat yang sama. Hal inilah yang membuat lagu ini terasa sangat kuat dan emosional, terutama ketika dinyanyikan di ajang olahraga dunia. Irama musiknya yang energik dipadukan dengan vokal Ricky Martin yang penuh semangat membuat lagu ini mampu membakar motivasi pendengarnya. Tidak heran jika La Copa de la Vida sampai sekarang masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga maupun kegiatan yang membutuhkan semangat dan energi positif. Melalui lagu ini, Ricky Martin ingin mengajak kita untuk percaya pada diri sendiri, berani menghadapi tantangan dan menikmati setiap perjuangan dalam hidup. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi tentang berani untuk terus berjuang sampai akhir.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan, karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom, sedangkan Nol di Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang lindung, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat malam pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami ataupun Anda yang baru saja monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik pendengar, temani ruang dengar Anda. Kita bersama di musik tradisional dan juga budaya, ada pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 22 tadi jam 10 malam.

0: alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.
1: Pendengar, api Dharma Waisak yang diambil dari Merapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, disemayamkan di Candi Mendut, Kabupaten Magelang, sebelum nanti dibawa ke Candi Borobudur saat peringatan Waisak 2026. Sekjen Walubi Biksu Kamsai Sumana Matera di Magelang menyampaikan, umat Buddha memaknai api Dharma Waisak sebagai simbol terang kebijaksanaan yang mampu melenyapkan kegelapan batin manusia, seperti kebencian, emosi, dan kebodohan. Ia menuturkan api dalam tradisi Waisak bukan sekedar nyala simbolis, melainkan lambang penerangan kehidupan menuju kedamaian dan kasih sayang antar sesama. Menurutnya, cahaya api menjadi pengingat bagi manusia untuk hidup berdampingan dengan penuh cinta kasih dan welas asih, sehingga kegelapan batin dapat berubah menjadi terang kehidupan. Ia menjelaskan, lilin yang dinyalakan dalam prosesi Waisak juga memiliki makna kebijaksanaan Sang Buddha. Warna merah, putih, dan kuning pada lilin melambangkan kebahagiaan, kesucian, serta cahaya kebijaksanaan. Dalam rangkaian Waisak tahun ini, umat Buddha diizinkan melaksanakan pradaksina dan meditasi di area samping Candi Mendut karena pemerintah tengah melakukan pemugaran pada bagian dalam candi. Ia mengatakan kondisi bagian dalam candi mulai mengalami rembesan air sehingga diperlukan perhatian dan renovasi jangka panjang guna menjaga kelestarian bangunan bersejarah tersebut. Api Dharma selanjutnya akan disemayamkan di area sekitar Candi Mendut sebelum dibawa menuju Candi Borobudur pada 31 Mei 2026 sebagai bagian dari puncak perayaan Waisak Nasional. Setelah prosesi penerimaan api, umat Buddha dari berbagai aliran yang tergabung dalam perwakilan umat Buddha Indonesia, Walubi, akan melaksanakan doa secara bergantian.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Prekara, Anda bersama kami di Pro 1 Era di Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 ya. Hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Oke, yang pengen bergabung malam hari ini kita lagu-lagu mancanegara. Perdana ada Bunda Christine Toli-Toli. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Mbak Eka, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Bunda?
1: Sehat baik Mbak Eka, cuaca juga mendukung cerah ceria. Seperti Mbak Eka, malam ini cerah juga suaranya ceria.
0: Oke, terima kasih Bunda. Silakan.
1: Bersama. Lagu apa Mbak Eka?
0: Baik, ini walaupun ini lagu-lagu mancanegara, ada miliknya Rihanna, kemudian ada Trademark Only Love, ada Hubastang, kemudian ada Dua Lipa, ada Nicki Minaj, ada lagu dari Sarah Bareilles, ada Taylor Swift, kemudian ada Toni Braxton, ada The Script, ada Steps, dan juga Miley Cyrus. Yang mana?
1: Oh, Taylor Swift, apa itu Mbak Eka?
0: Taylor Swift judulnya Love Story.
1: Itu sudah Love Story.
0: Oke. Silakan.
1: Mbak Eka, salamnya buat semua sudah ya, Mbak Eka.
0: Siap Bunda.
1: Dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya. Salam manis, salam sehat, salam kompak, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat ya. Buat Mbak Eka tetap semangat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga di rumah.
0: Sama-sama.
1: Makasih
0: Bunda.
1: Mbak Eka, selamat malam.
0: Selamat malam. Doa terbaik juga untuk Bunda Christine dan keluarga di Toli-Toli ya. Oke, baik pendengar, saya ke penelpon berikut ada Bung Irman Parimo. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Eka.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar Bung Irman?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke deh kalau gitu, silakan Bung Irman, mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya yang nomor 3.
0: Lagu nomor 3? Lagu nomor 3 dari
2: ya.
0: Lagu dari atas atau dari bawah? Yang dari atas atau dari bawah nomor 3-nya?
2: Dari atas.
0: Dari atas, oke deh kalau gitu ya. Boleh, silakan lagunya buat siapa nih?
2: Buat Mbak Eka, selamat malam.
0: Terima kasih, Bung Irman.
2: Untuk sahabat yang sudah gabung juga daya, ada yang baru lewat ya, yang Kristin. Buat Fatima, ada Habibita, ada Bung Irman, buatnya Mbak Dinda di Bogor, juga buat Natari, Bantar Masin.
0: Okay.
2: Serta untuk semuanya saja yang lagi monitor malam ini, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu buat Bung Irman Parimo. Oke, kemudian ada Ibu Ali di Pamekasan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Eka.
0: Sehat Ibu.
3: Alhamdulillah sehat Mbak Eka, sama
0: dia. Sehat ya Bu ya. Monggo silakan Ibu, pengen dengar lagu apa malam hari ini Bu?
3: Rihanna apa Mbak Eka?
0: Rihanna ada kolaborasi sama Nio, miliknya sama Nio.
3: Itu aja Rihanna.
0: Oke deh, silakan Ibu.
3: Nyalam ya, barusan ada Ibu Christine ya.
0: Christine ya, Bu.
3: Buru-buru kayaknya Bu Christine. Sama yang barusan masuk siapa Mbak?
0: Ada Bung Irman di Parimo.
3: Bung Irman ya. Mbak Irman.
0: Ya.
3: Terus Bapak Freddy beserta Ibu Trinya.
0: Oke.
3: Ibu Farida, Bang Putra Tengah. Terus yang di Aceh. Sama Bang Le, Bang Bintang Pratama, semuanya dulu deh Mbak Eka. Bang ini beli Made Widi di Tokyo, lupa.
0: Oke, baik Bu.
3: Mudah-mudahan monitor. Mbak Eka, bertugas Mbak Eka, sehat dan bahagia selalu bersama
0: amin,
3: keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Ali di Pemekasan ya. Saya ke penelpon berikut. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Purnamasari, Sulawesi Barat, Pak.
0: Purnamasari di mana?
4: Di Sulbar, Sulawesi Barat.
0: Oh, di Sulbar. Oke deh. Purnamasari, apa kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Sehat. Alhamdulillah baik.
4: Kakak Eka sendiri gimana kabarnya?
0: Kabar saya juga baik, Purnamasari. Silakan.
4: Alhamdulillah. Lagunya apa ya yang belum terputar nih?
0: Oke, malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara Purnamasari, ada miliknya Trademark, Only Love, kemudian Who Best Sang With The Reason, ada Dua Lipa.
4: Itu aja.
0: Yang mana? Yang mana?
4: Nomor 2 tadi.
0: Oh, Who Best Sang. Oke, silakan lagunya.
4: Kirim salam ya, ada tadi Bunda Kristin, hai. Mudah-mudahan selalu Bunda Kristin ya. Ada Ibu Farida, ada Pak Uji, ada Pak Benjo, ada Bang Andi Bakun Sama, ada Bang Ujang, ada Kak Sari, ada siapa lagi ya. Karani juga semuanya, ada Jinta Patara Kak Sari. Buat kakak itu guys, sama kasih salam. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Purnamasari. Oke, ada Hadi Dini ya. Halo, selamat malam Hadi.
5: Halo.
0: Aloha, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Mengenai Lagu.
0: Iya, apa kabar Hadi?
5: Kabarnya saya selalu baik. Kabar kata gimana nih?
0: Aman, semuanya baik-baik aja. Semuanya di sini Hadi. Silakan, kamu mau dengar lagu apa malam hari ini?
5: Syukurlah kalau baik aja. Cuacanya baik-baik juga ya.
0: Iya, cuacanya juga aman. Tapi gak tahu ke depannya ini seperti apa. Belum bisa diprediksi. Tapi sejauh ini dari pagi, siang, sore, alhamdulillah aman semuanya.
5: Oh, berarti sama ya di sini juga kayak begitu. Baik-baik aja gitu.
0: Iya, benar. Silakan. Kamu mau dengar
5: lagunya gak bisa itu. Apa nama itu? Belum saya dengar ya, tapi
0: oh nanti saya yang pilihkan. Oke boleh, nanti saya pilihkan lagunya. Silakan, Hadi, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Kak Ika, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
5: Ada juga Rina di Atambua, ada Sari di Uang Jakarta. Dan buat yang sudah masuk tadi ya, salam sehat, salam kenal aja. Dan ada
0: dari
5: juga
0: Purnama Sari, Bang, tadi Purnama Sari namanya, Hadi.
5: Oh Purnama Sari ya, salam kenal juga. Ada Bang Putra mau nyambung ini, Kak Eka.
0: Oh ya udah, oke silakan.
6: Selamat malam Kak Eka, Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga, silakan Bang Putra.
6: Iya. Lagu dari Step saja.
0: Lagu dari Step aja, oke boleh, silakan.
6: Salamnya, salam baik Kak Eka tugas, sehat selalu. Bang Hadi, terima kasih. Purnamasari juga tadi, ada Tiga Irman, ada Ibu Ali, ada Bunda Kristina Kalia, Bang Lai, dan semua-semua yang lagi monitor. Selamat malam, semoga terhibur selalu. Mbak Eka, terima kasih Ruang Rindu.
0: Terima kasih kembali. Iya, baik.
5: Oke, Eka, begitu aja.
0: Oke, Hadi, bye-bye. Terima kasih buat berdua yang sudah bergabung. Oke, sehat selalu. Saya ada penelpon berikut, Bang Luhut Tapanuli Utara. Selamat malam, Bang Luhut.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, baik Kak.
0: Iya, apa kabar?
7: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat di Tapanuli, cuaca juga cerah.
0: Nah, oke, mantap. Silakan, mau dengar lagu apa nih?
7: Ini Indonesia tadi lagunya ya?
0: Lagu mancanegara, Bang Luhut. Hari hari Senin, Rabu, Jumat, lagu-lagu mancanegara.
7: Apa saja lagunya kalau ini baru monitor?
0: Ada lagu dari Miley Cyrus, Every Rose Has Its Thorn. Kemudian Toni Braxton, You Mean the World to Me. Ada Colby Calliott, Falling for You. Ada Sarah Bareilles with
7: yang
0: Brian.
7: Falling for You tadi.
0: Siapa?
7: Yang Falling for You tadi yang
0: Falling for You, Colby Calliott. Ya. Oke, lagunya buat siapa?
7: Lagunya buat baik yang nomor 3 sampai 4.
0: Terima kasih.
7: Jadi Bu Putri, dari Bu Kristin, Bu Ani, Bu Mas Lia, Bunda Ima, dan buat semua-semuanya saja lah. dan waktu ini sebentar saja buat Mbak Ika selama bertiga sampai lantas nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih Bang Luhut.
7: Terima kasih. Horas.
0: Horas. Oke deh. Semua unik ya sudah bergabung malam hari ini. Ada Bunda Ima Maumere. Halo, selamat malam Bunda Ima.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Eka.
0: Selamat malam juga. Apa kabar Bunda?
3: Kabarnya Bunda selalu baik, cuaca juga sangat mendukung hari ini.
0: Oke, mantap kalau gitu. Silakan Bunda mau salam-salam atau mau request lagu apa?
3: Ya, kalau bisa lagu bisa diinformasikan.
0: Lagu malam hari ini ada lagu dari Trademark, Only Love, kemudian Dua Lipa, ada Nicki Minaj, kemudian ada kolaborasi dari Sarah Bareilles featuring Ryan Tedder with Gonna Get Over You.
3: Yang terakhir.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa?
3: Ya, lagunya pertama salam buat Ade Eka bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama teman-temannya ada Bapak Putra Tenga. Selamat malam Bapak Putra, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Ada Bunda Lili, ada Bunda Ani, ada Bang Darwin, ada Bang Rahman, ada Bang Yoga, terus ada Om Botak juga. Selamat malam dan salam kenal. Ada Bang Lei, ada Bintang Pertama, Bang Luhut, ada Bang Junaidi, selamat malam Bang, ada Bang Andi juga, ada Oma Depa, Bunda Wigati, Bang Marcel, Bang Nasrun, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Ade Eka, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga buat Bunda Ima di Maumere ya, sudah bergabung malam hari ini. Oke, kemudian ada Pak Nasrun. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Pak Nasrun.
8: Salam yang pertamanya Mbak Eka.
0: Oke.
8: Okay. Yang pertama kan baik kayak sama tugas selalu yang bersama keluarga rumah. Pertama ada Meda Jendela ini Nurjail, Rayoga, Sanggi Rasma dan Aina Sohi. Bersyukur bersama Makassar mulai Yunus Muleman Kredi Putri. Pada Mas Lia, Ibu Kristi Jatoli, Pada Mada, Pak Jinas Nisma, Sambah Kucira Kambah. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Li. Halo, selamat malam. Salam.
9: Halo, Rindu. Selamat malam. Selamat malam, Bang Rindu. Nomor luar bagi Mbak Eka.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar Bang Li?
9: Tuhan, kabarnya sehat selalu. Cuaca lah, baik ya.
0: Aman. Oke deh, kalau gitu silakan salam-salam ya Bang Lei.
9: Lagunya apa ini sebentar ya? Barusan Bang Lei monitor.
0: Ada lagu-lagu mancanegara, tersisa lagu dari Trademark, Only Love. Kemudian ada Dua Lipa, ada Nicki Minaj. Kemudian ada Toni Braxton, ada Zayn featuring Sia. Yang mana?
9: Kalau habis dari ini kita belum.
0: Dari siapa?
9: Dari siapa tadi yang nomor 3 tadi?
0: Oke, dari Nicki Minaj. Silakan, lagunya buat siapa?
9: Oke. Pertama-tama untuk mereka lagi bertugas. Semangat beraktivitas malam ini. Apa juga untuk Bang Putra Tonga, Bunda Natalia, Pak Fedi dan Bunda Utri, Mujael, Mas Lia, Bunda Irma, untuk semua tanpa terkecuali Ibu sampai pagi. Oke, ada baik, di belakang.
0: Terima kasih.
9: Ya,
8: sudah Bang Rey. Sudah Bang Rey.
9: Oh, sudah kah?
8: Sudah. Yo.
2: Oke, terima kasih
1: Mbak.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Baik pendengar, untuk Anda malam hari ini yang lagi stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, semoga saja bisa menemani ruang dengar Anda ya. Kata Bunda Christine, gak buru-buru, cuman waktunya terbatas. Benar banget Bunda. Oke, ada Pak Freddy Merauke. Selamat malam Bapak.
10: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
10: Iya. Halo.
0: Iya, silakan Bapak. Halo.
10: Iya, ini apa kayaknya feedback, jadi ya tidak apa-apa, masih bisa dengar. Ya, Mbak Eka, itu lagu masih ada, You Mean the World to Me.
0: Yes, miliknya Tony Braxton.
10: Ya, Tony Braxton ya. Yeah. Oke, itu saja yang saya request ya.
0: Okay,
10: baik, sehat bersama keluarga hari ini.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
10: Alhamdulillah.
0: Sehat, Bapak sekeluarga sehat juga di sana?
10: Ya, alhamdulillah kami sekeluarga sehat. Merauke hari ini cuaca cerah ceria, malah cenderung panas, baik ya.
0: Iya.
10: Iya. Oke, saya salam saja ya. Siakan untuk Maika yang sedang bertugas ya. Tetap semangat, sehat selalu. Kemudian saya mau salam Ibu Maria di Palembang. Semoga Ibu Maria semakin sehat ya, pulih kembali seperti semula.
0: Amin.
10: Bahagia selalu bersama keluarga besar. Kemudian lama tidak dengar ini suara Ibu Ali ini. Ibu Ali di Pamekasan ya bersama Pak Ali.
0: Sudah,
10: semoga
0: Bapak
10: sehat.
0: Sudah gabung tadi.
10: Beliau sudah gabung tadi ya.
0: Sudah,
10: Bapak, saya yang ketinggalan.
0: Bapak yang ketinggalan.
10: Saya ketinggalan.
0: Iya.
10: Iya. Iya, soalnya biasanya saya pakai 2 HP. Kali ini saya cuma pakai 1 HP. Jadi kalau telepon kan kalau telepon radionya kan mati.
0: Iya,
10: ya, tidak kedengaran.
0: Kedengaran.
10: Oke, makasih kalau begitu. Semoga sehat Ibu Ali bersama Pak Ali ya.
0: Amin.
10: Ibu Christine Toli-Toli juga.
0: Iya.
10: Dan saya sapa semuanya saja, Mbak Eka, untuk menyingkat waktu ya.
0: Baik, Bapak.
10: Soalnya sekarang kan Ruang Rindu tinggal cuma 1 jam ya.
0: Itu sudah Bapak.
10: Iya, jadi saya rangkum semuanya saja. Tanpa kecuali ya. Semoga
0: iya,
10: semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Baik, Pak, terima kasih, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Freddy dan keluarga di Merauke ya. Oke, Ahmad Irwan, Bandung Timur. Assalamualaikum, selamat malam.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali, Mbak Eka.
0: Ya, silakan, Kang.
11: Ya, ini lagu Manca ya.
0: Lagu Manca.
11: Ya, pilihkan salah satu sama Mbak Eka, bukan aja lah.
0: Ya, udah, oke, silakan.
11: Salam-salamnya kan tadi juga kata Pak Freddy, senang mengikat waktu yang begitu pendek ya.
0: Mm-hmm.
11: Salamnya di paling dirangkum aja ya, buat semuanya aja dulu untuk sementara ini ya.
0: Oke. Okay.
11: Karena mungkin mengikat waktu, terutama buat Bunda Christine udah masuk nih, pada masuk ya.
0: Udah.
11: Semuanya.
0: Semuanya.
11: Putera tengah udah masuk. Udah. Ya mudah-mudahan sehat semuanya,
0: amin.
11: Berbahagia semuanya, amin. Itu kan tidak ada yang mudah gulana pada malam ini ya. Jadi dalam suasana masih hari raya Idul Adha, selamat hari Idul Adha bagi yang merayakan kan. Mudah-mudahan di momen Idul Adha ini kita lebih erat mempersatukan persatuan di antara kita,
0: amin.
11: Itu aja,
0: amin.
11: Semoga Mbak Eka tetap sehat, tetap cantik, jadi wanita,
0: amin,
11: solehah, itu nama dari saya,
0: amin.
11: Makasih
0: ya. Terima kasih doanya
11: ya, mungkin karena waktu sedikit lagi ya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik pendengar, luar biasa antusiasme Anda yang suka bergabung ataupun ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk program-program unggulan RRI Fak Fak ya. Terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam kami bertugas malam hari ini bersama saya Jelaika Eka Waulat. Oke deh, kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu requestan Anda ya di malam hari ini, spesialnya buat Bunda Christine Toli-Toli. Kemudian ada Bung Irman Parimo, ada Ibu Ali, ada Mbak Purnamasari, kemudian ada Hadi Dinias, Bang Luhut, Bunda Ima Maumere, Pak Nasrun, Bang Lei, Bapak Freddy, dan juga Ahmad Irwan.

Pendengar, Anda masih menikmati lagu-lagu requestan Anda. Kali ini ada miliknya Steps with Dancing Queen buat Bang Putra Tengga ya. Masih ada beberapa pilihan lagu-lagu lainnya akan saya hadirkan teman di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan untuk Anda yang masih monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Nah, ini satu lagu spesial nih buat Bapak Freddy yang ada di Merauke bersama keluarga. Ada miliknya Tony Braxton, With You Mean the World to Me.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A menyebut anak usia remaja menjadi kelompok paling rentan terpapar radikalisme digital. Hal tersebut dinilai dipengaruhi fase pencarian jati diri dan tingginya rasa ingin tahu pada usia tersebut. Hal ini dikatakan Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen P3A Susanti Sadialo Anti Teror Densus 88 dengan tajuk Gamifikasi Kekerasan dan Ancaman Baru Radikalisme Digital pada Generasi Muda bersama Pro 3 RRI. Dikatakan kelompok usia remaja ini menghadapi resiko lebih besar dibanding kelompok usia lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat semakin meningkat apabila anak tidak memperoleh pendampingan yang memadai. Selain itu, akses digital tanpa pengawasan juga berpotensi meningkatkan resiko keterpaparan radikalisme digital tersebut. Susanti menambahkan faktor lingkungan pertemanan dan algoritma media sosial juga turut mempengaruhi perilaku anak. Karena itu keterlibatan keluarga dinilai menjadi kunci dalam mencegah paparan konten berbahaya. Ia mengatakan anak tidak dapat dibiarkan menghadapi berbagai dinamika ruang digital sendirian, sebab teknologi digital menghadirkan manfaat sekaligus berbagai resiko yang perlu diantisipasi. Menurut Susanti, penguatan literasi digital harus diiringi dengan penguatan peran orang tua dan guru. Langkah tersebut diperlukan agar anak memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi digital. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak di rumah. Dengan komunikasi yang hangat, hal ini dapat membantu anak lebih terbuka terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya. Susanti menilai pendekatan tersebut sangat penting untuk mendeteksi perubahan perilaku anak sejak dini. Dengan demikian, keluarga dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal dari ancaman radikalisme digital.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, FOMO sering dialami pengguna media sosial di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Perasaan takut tertinggal tren atau informasi dapat memicu kecemasan berlebihan pada seseorang. FOMO juga muncul ketika seseorang merasa tertinggal melihat pengalaman menyenangkan orang lain di media sosial. Nah, kondisi ini membuat banyak orang sulit lepas dari gadget dan koneksi internet setiap hari. Lalu, apa itu FOMO? FOMO atau Fear of Missing Out adalah kondisi saat seseorang takut melewatkan pengalaman penting orang lain. Istilah ini pertama dikenalkan Dr. Andrew K. Przybylski pada 2013 untuk menjelaskan kecemasan sosial digital. Orang yang mengalami FOMO sering merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan kehidupan orang lain. Nah, kondisi tersebut membuat seseorang terus mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal dari lingkungan sosialnya. Media sosial dinilai memperkuat munculnya FOMO karena pengguna sering membagikan momen terbaik kehidupannya. Unggahan tersebut membuat sebagian orang merasa tertinggal atau kurang bahagia dibandingkan orang lain. Pengguna media sosial yang mengalami FOMO biasanya sulit membatasi waktu penggunaan gadget setiap harinya. Mereka terus memeriksa informasi terbaru karena takut melewatkan tren atau pembahasan populer di internet. Sebaliknya, terdapat istilah JOMO atau Joy of Missing Out yang menggambarkan perasaan nyaman melewatkan tren tertentu. JOMO membuat seseorang lebih tenang menikmati waktu tanpa tekanan, kemudian mengikuti aktivitas orang lain. Mengutip dari berbagai sumber, berikut dampak FOMO akibat media sosial terhadap kesehatan mental. Yang pertama adalah meningkatkan rasa cemas dan juga stres. Nah, FOMO dapat memicu rasa cemas dan stres karena takut melewatkan pengalaman menyenangkan orang lain. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan gangguan tidur, kecemasan berlebihan, hingga depresi. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan perasaan kesepian. Terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial dapat memicu rasa kesepian dan tidak puas. Nah, kondisi tersebut juga berisiko menurunkan harga diri serta mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan kepercayaan diri. Unggahan kehidupan sempurna di media sosial dapat membuat seseorang merasa kurang berharga dibandingkan orang lain. Nah, kondisi tersebut sering memicu rasa minder dan menurunkan kepercayaan diri seseorang. Kemudian yang keempat adalah memicu gangguan kesehatan mental. Pendengar, penggunaan media sosial berlebihan dapat memicu stres dan kecemasan untuk selalu terlihat sempurna di internet. FOMO juga berisiko mendorong perilaku negatif yang dapat membahayakan kesehatan seseorang. Yang kelima adalah FOMO dapat mengganggu konsentrasi karena seseorang terus memeriksa media sosial dan informasi terbaru. Kondisi tersebut membuat fokus belajar atau bekerja menurun sehingga produktivitas ikut terganggu. Yang keenam adalah menurunkan kualitas hidup. FOMO dapat mempengaruhi kesehatan karena memicu stres, kelelahan, suasana hati buruk, dan gangguan tidur. Nah, kondisi tersebut berisiko menurunkan kualitas hidup seseorang secara perlahan maupun tiba-tiba. Penggunaan media sosial secara bijak dinilai penting untuk mencegah dampak buruk FOMO terhadap kesehatan mental. Membatasi waktu bermain gadget juga dapat membantu menjaga keseimbangan emosional seseorang. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak-Fak malam ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Jelaika Maulad yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya aroma lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para pendengar. Salam jumpa bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Siti Nuraisa, teman di ruang dengar Anda. Durasi 7 jam kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang saat ini telah mendengarkan siaran kami, baik itu melalui 94,9 FM atau via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Salam hangat penuh kebersamaan dan salam semangat juga ya untuk Anda di suasana akhir pekan ini. Semoga menyenangkan di saat Anda berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayangi, dan tentunya juga ada berbagai ragam rutinitas yang akan dikerjakan di sepanjang hari ini. Pendengar, awal kebersamaan kita, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi, diawali dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang dilantunkan oleh Siti Hikmah Waretma. Tak lupa, kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh teruntuk mendengar kaum muslimin dan muslimah yang ada di daerah Fakfak dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: bagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi para pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan ya, temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini hingga menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Semangat pagi untuk para pendengar yang sudah mulai dengan segala aktivitas di pagi ini. Kita berada di suasana akhir pekan, hari ke-30 di bulan Mei tahun 2026. Semoga saja segala aktivitas yang kita kerjakan berjalan dengan baik, tanpa ada halangan apapun, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup sehat, kinerja melejit, karya Heru. Buku yang berfokus pada pentingnya menjalani gaya hidup sehat untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan. Heru mengulas beberapa poin utama yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu pentingnya kesehatan fisik, bagaimana kesehatan fisik yang baik dapat meningkatkan energi dan produktivitas harian. Ini mencakup pola makan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Kesehatan mental dan emosional, menjaga kesehatan mental dengan teknik relaksasi, manajemen stres, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pengaruh gaya hidup sehat terhadap kinerja. Penjelasan tentang bagaimana kebiasaan sehat dapat meningkatkan fokus, kreativitas, dan efisiensi dalam bekerja. Tentunya ada juga tips dan strategi, praktik-praktik spesif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai gaya hidup sehat, seperti rutinitas olahraga, pilihan makanan sehat, dan teknik meditasi. Studi kasus dan contoh nyata mungkin berisi kisah sukses individu atau perusahaan yang telah menerapkan prinsip hidup sehat dan melihat peningkatan signifikan dalam kinerja. Buku ini juga bisa menjadi panduan praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan kinerjanya dengan mengadopsi gaya hidup sehat.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Fakfa pagi ini, Sabtu 30 Mei 2026, teruntuk Anda, saudara-saudari umat Hindu yang berbahagia, mendatang kami hiasi ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu rohani hingga nanti membawa kita pada pukul 6 saat penyampaian warta berita daerah.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadirkan lagu-lagu rohani Hindu hiasi ruang dengar Anda di Fakfa pagi ini hingga penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Sabtu 30 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisa.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: Babin Kamtibmas Kampung Tanama yang juga selaku petugas pengawalan MBG di wilayah Distrik Pariwari, Bripka Umar Sibali, mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan. Informasi tersebut disampaikan kepada RRI pada Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya, libur sementara kegiatan MBG berlangsung hingga Selasa 2 Juni 2026. Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama pihak penyelenggara program MBG di wilayah Distrik Pariwari. Ia menjelaskan, aparat kepolisian tetap melakukan pengawalan sesuai jadwal dan arahan yang diberikan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan tertib dan aman. Ia memastikan tidak ada kendala selama proses pelaksanaan program MBG berlangsung sebelumnya.
2: Saya Bripka Umar Sibali dari Polres Fakfak selaku Babin Kamtibmas Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, yang mana saya ditugaskan sebagai pengawasan atau pengawalan MBG di Distrik Pariwari, dan pada saat ini pada libur dan telah mendapat informasi dari tim MBG bahwa MBG akan beroperasi pada tanggal 2 Juni 2026.
1: Yang mengatakan akan kembali melakukan pengawalan setelah kegiatan MBG aktif kembali. Menurutnya, kehadiran aparat bertujuan membantu kelancaran distribusi program kepada masyarakat dan pelajar. Ia berharap seluruh pihak dapat terus mendukung program pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat. Program MBG di Distrik Pariwari selama ini mendapat perhatian masyarakat karena membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Diharapkan setelah masa libur selesai, kegiatan dapat kembali berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.
0: Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayal, menjelaskan keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
4: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke usernya masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, ketentuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan sebagai pengaktifan kembali.
3: Selain itu, ia juga menyoroti kondisi dalam satu keluarga yang memiliki anggota sudah bekerja namun masih bergabung dalam satu kartu keluarga dengan penerima bantuan. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga dapat menjadi solusi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Yang menambahkan, pembaruan data desil yang dilakukan pemerintah bertujuan agar bantuan sosial termasuk PBIJK dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Januardi melaporkan.
0: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak, Haji Herman Bugis, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah berupa satu ekor sapi untuk masyarakat Fakfak. Bantuan tersebut disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur dan disaksikan langsung oleh pengurus masjid serta para jemaah yang hadir. Menurut Haji Herman Bugis, bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian nyata kepada masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu masyarakat penerima manfaat karena dapat menambah ketersediaan daging kurban pada momentum Idul Adha tahun ini. Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak dapat terus terjalin dengan baik dan kegiatan serupa dapat kembali dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Setelah proses penyembelihan selesai, daging sapi kurban kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima sesuai data yang telah disiapkan panitia kurban. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di Fakfak, sekaligus menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menjelang ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, penjualan atribut dan jersey negara peserta mulai ramai diminati masyarakat, khususnya jersey tim nasional Argentina yang menjadi salah satu favorit pecinta bola di daerah ini. Bahkan, jersey impor replika timnas Argentina dijual hingga mencapai 1,2 juta rupiah dengan stok yang terbatas. Pantauan RRI di kawasan Pusat Bisnis dan Ekonomi Jalan Dr. Salasana Mudat, sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai perlengkapan Piala Dunia 2026, mulai dari jersey, topi, shawl, hingga bendera negara peserta. Salah satu pedagang, Fahrul, mengatakan pihaknya menyediakan berbagai jenis jersey, baik lokal maupun impor, serta melayani sablon nama sesuai permintaan pembeli. Menurut Fahrul, jersey replika impor timnas Argentina yang dijual seharga 1,2 juta rupiah merupakan tiruan dari jersey resmi tim nasional. Selain itu, tersedia pula player issue jersey yang identik dengan kostum yang digunakan pemain di lapangan dengan harga mencapai 2 juta dan diproduksi sesuai pesanan. Sementara untuk jersey lokal negara peserta dijual mulai Rp100.000. Sedangkan jersey impor dibanderol sekitar Rp200.000. Tambahan sablon nama dikenakan biaya Rp50.000. Selain jersey, pedagang juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi dan shawl bertema negara peserta Piala Dunia seharga Rp70.000, bendera Rp120.000, hingga jaket 8 negara favorit peserta Piala Dunia dengan harga Rp250.000. Para pedagang berharap meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 dapat mendongkrak penjualan sekaligus menambah semarak demam sepak bola di Kabupaten Fakfak. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Petugas penyedia data penerima daging kurban Masjid Agung Fakfak Ahmad Zauhari Tuhepali menyampaikan laporan penyaluran daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Data tersebut disampaikannya kepada RRI usai seluruh proses pembagian selesai dilakukan pada Kamis malam 28 Mei 2026. Ia mengatakan jumlah kupon yang disiapkan panitia sebanyak 300 lembar. Namun dari jumlah tersebut, penerima yang mengambil daging menggunakan kupon tercatat sebanyak 269 orang. Selain penerima kupon, panitia juga menyalurkan daging kepada penerima tambahan. Jumlah penerima tambahan tercatat sebanyak 96 orang dari berbagai kategori masyarakat. Sementara untuk panitia dan jemaah sebanyak 58 penerima. Dengan demikian, total keseluruhan daging kurban yang tersalurkan mencapai 423 penerima. Menurutnya, petugas penyedia data tahun ini sebagian besar merupakan petugas baru. Karena itu, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam proses pendataan penerima daging kurban. Ia optimis data yang ada sekarang akan menjadi acuan daftar paten penerima tahun berikutnya. Ia berharap sistem pendataan ke depan dapat semakin tertib dan akurat. Pengurus Masjid Agung Fakfak berkomitmen terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan kurban setiap tahun. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran daging kurban semakin tepat sasaran dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragih bersama Bendahara Pengurus Masjid Fauzan serta Wakil Ketua 1 Muklis Namudat menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas Idul Adha tahun 2026. Ucapan tersebut diberikan atas kerjasama dan kekompakan seluruh panitia selama pelaksanaan kegiatan. Pengurus menilai seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai agenda yang telah disepakati sebelumnya. Kekompakan panitia dan jemaah menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun ini. Rian Saragih mengatakan, pihak pengurus sangat mengapresiasi semua petugas yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin selama kegiatan menjadi nilai penting dalam pelaksanaan Idul Adha. Ia menilai semangat gotong royong terlihat nyata selama proses penyembelihan dan penyaluran daging kurban berlangsung. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak memikirkan hal-hal yang dapat memecah kebersamaan antar jemaah. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperbanyak amal dan mempererat silaturahmi. Pengurus Masjid Agung Fakfak mengaku puas dengan pelaksanaan kegiatan Idul Adha tahun ini yang dinilai berjalan sukses dan lancar. Kedepan, pengurus berharap kekompakan dan kualitas pelayanan kepada jemaah dapat semakin ditingkatkan. Saudara, akhiri warta berita daerah pagi ini. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Sabtu 30 Mei 2026. Dilaporkan cuaca pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Siang hari, cuaca diperkirakan berawan, kecuali distrik Karas dan Tomage yang berpotensi terjadi hujan ringan. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan. Dan pada dini hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun untuk distrik Bomberai, distrik Fakfak, distrik Fakfak Tengah, distrik Kayuni, distrik Kokas, distrik Ramomongga, dan distrik Wartutin diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang dan surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Din, lo sering baca berita di rri.co.id toh?
3: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
3: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
3: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Seru.
1: Saya tanya bapak dulu.
2: Bapak.
0: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
0: Aduh,
2: tunggu sudah, bapak cek.
1: Kenapa? Bapak listrik padam?
0: Iya, saya listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
0: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
1: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
3: Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar Ruang Layanan Masyarakat pagi ini, Sabtu 30 Mei 2026, berisikan satu pengumuman berasal dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Al-Mahdi Fakfak. Pengumuman ditujukan kepada para lulusan SMA, MA, SMK, dan sederajat di Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Al-Mahdi Fakfak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program studi sebagai berikut. 1. Pendidikan Agama Islam PAI, jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. 2. Hukum Pidana Islam HPI, jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. 3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI, jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. Waktu pendaftaran gelombang 1 tanggal 28 Mei sampai dengan 28 Juni 2026. Gelombang 2 tanggal 1 Juli sampai dengan 28 Juli 2026. Syarat pendaftaran sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah terakhir 2 lembar, fotokopi kartu keluarga KK sebanyak 2 lembar, fotokopi akte lahir 2 lembar, foto warna berlatar merah 3x4 sebanyak 2 lembar, map berwarna hijau. Tempat pendaftaran di kampus Stai Al-Mahdi Fakfak, Jalan Dr. Samratulangi, Nuri Dalam Bawah, Wagom Fakfak. Waktu pendaftaran setiap hari jam kampus mulai pukul 14 sampai dengan 18 waktu Indonesia Timur. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat pendaftaran. Untuk kemudahan informasi dapat menghubungi nomor HP atas nama Bapak Moksen Rumbawa SHI dan Bapak Munajir Kaimudin SHMH. Nomor HP 0822-3987-9986 atau 0823-9848-9097. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kata mereka yang kecanduan judi online.
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia 2026, semangat sepak bola dunia mulai terasa hingga ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kreativitas anak muda tampak menghiasi kawasan Terminal Lama Pasar Tumburuni, Kelurahan Fakfak Selatan, yang kini disulap menjadi ruang seni bertema sepak bola internasional. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam komunitas Kauslet Kreatif Tumburuni melakukan pengecatan pada dinding mural bendera negara peserta Piala Dunia di sepanjang dinding terminal yang sebelumnya terlihat kusam dan terbengkalai. Aksi tersebut menarik perhatian warga yang melintas di kawasan pasar. Pantauan di lokasi, belasan mural bendera negara mulai menghiasi tembok terminal, di antaranya Argentina, Brasil, Jerman, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Meksiko hingga Senegal. Warna-warni mural menghadirkan suasana baru yang lebih hidup di kawasan itu. Salah satu penggerak komunitas, Ian R. Hukubun, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk

dari latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, semangat sepak bola di Papua menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kreativitas pemuda daerah. Updatean informasi ini dan informasi lainnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id atau menyimak Warta Berita Sentral Pertiga Jakarta yang akan kami hadirkan pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir, diantaranya

Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenha Mugianto menilai pendekatan etnosains berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembelih di rumah potong hewan RPH. Iliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu.
1: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat Muharram Idris menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
3: Jadi untuk kali ini kita arahkan ke kemukiman Lam Teba. Kita memilih wilayah terluar, ya, terluar. Jadi tahun kemarin kita arahkan ke Long. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di kemukiman Lam Teba.
1: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan, serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Pujaksana melaporkan.
4: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
5: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Pak Ritwa Jedi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
6: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaketran Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami, selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran, bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdi Anur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdi Anur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
7: Ini alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Bursari Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Okay. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Kita dari Pondok Pesantren Bursari Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Bursar Khalid sampai selesai hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah.
5: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Desna Kertrans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita ke informasi Koperasi Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
8: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
9: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
8: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
10: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
8: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Buni Ali Harefa.
11: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
12: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
11: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
12: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa Putri Harifa menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
13: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
12: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Muni Aliafa tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada hari ini. Ia menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat aja 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar ratun.
1: Agenda ini pula, Wabuk Kediri dan Mbak Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
3: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Baile dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cikoa di Desa Antajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari Bogor.
4: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Beli yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya yang diberi nama Jembatan Ciguha merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga tempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
5: Kalau Beli ini dari BTT, apa? Rencana, biar tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini, mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
4: Sebelumnya warga masyarakat masyarakat di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya, Andi Pamungkas.
6: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buanajaya. Selain memang di Desa Antajayanya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03. Ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat, ya, melalui Kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
4: Jembatan Bailey bersifat sementara hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya, disampaikan oleh Ami Hasanah.
7: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti, mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
8: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia, dan kita berkegiatan dengan memasak, ya, memperkenalkan pangan lokal, ya, melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
7: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
9: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah, memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK, membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
7: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu ini.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.
1: Pendengar Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Penyampaian warta berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan. Semangat pagi untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitas. Fakfak pagi ini cuacanya bersahabat. Sang mentari telah menampakkan diri, memberikan kehangatan dan semangat ya untuk semua tanpa terkecuali yang akan mulai dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Kami ajak Anda untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi kami rri.co.id. Dan mendatang pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Fakfak untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Sabtu 30 Mei 2026. Dilaporkan cuaca pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Siang hari, cuaca diperkirakan berawan kecuali distrik Karas dan Tomage yang berpotensi terjadi hujan ringan. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan. Dan pada dini hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan. Namun untuk distrik Bomberai, distrik Fakfak, distrik Fakfak Tengah, distrik Kayuni, distrik Kokas, distrik Ramomongga, dan distrik Wartutin, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut, dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang dan surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya. Banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan. Bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera. Tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi.

Migrasi merupakan salah satu cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih, atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snipe bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan sebab migrasi merupakan bagian dari siklus hidup burung. Jadi, setiap tahun pada saat-saat tertentu, kita akan menemukan pemandangan menakjubkan ketika ratusan hingga ribuan burung sedang bermigrasi.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus melakukan berbagai terobosan dalam memperkuat ketahanan pangan dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat sejak usia dini. Nah, ini salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mewujudkan kebun sekolah di setiap kampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kaimana, Alexander Furai, mengatakan bahwa setiap sekolah di kampung nantinya diwajibkan memiliki kebun tanaman pangan dan kebun pala sebagai sarana pembelajaran sekaligus sumber manfaat ekonomi bagi guru dan siswa. Menurutnya, program kebun sekolah tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga menanamkan kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya pertanian dan pemanfaatan potensi alam daerah. Selain di lingkungan sekolah, pemerintah daerah juga menggandeng Dewan Adat dalam merumuskan kebijakan berbasis budaya yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu usulan yang tengah dibahas adalah penerapan aturan adat terkait syarat kepemilikan kebun bagi pemuda yang hendak menikah. Alexander juga menambahkan, apabila seorang pemuda belum memiliki kebun, maka akan ada syarat tambahan yang harus dipenuhi sebelum proses pernikahan dilaksanakan. Gagasan tersebut telah mendapat respons positif dari Dewan Adat dan saat ini masih dalam tahap finalisasi menjadi peraturan kampung. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Kaimana berharap dapat menciptakan generasi muda yang mandiri secara ekonomi, lebih peduli terhadap potensi alam lokal, serta mampu memanfaatkan komoditas unggulan seperti pala yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat Kaimana. Updatean info ini masih kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nah, di cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silakan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
2: Iya, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga ya melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Updatean informasi berikutnya pendengar, ini tentang pemerintah Provinsi Papua mendorong koperasi Merah Putih di Kampung Warsansan, Distrik Biak Utara, menjadi pusat penampungan dan pemasaran hasil pertanian masyarakat. Langkah itu diharapkan memperkuat rantai ekonomi kampung hingga hasil produksi warga dapat terserap pasar. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakiri saat meletakkan batu pertama pembangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kampung Warsansan pada Sabtu lalu 23 Mei 2026. Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga menjadi penghubung antara petani dengan pasar. Karena itu, fasilitas yang dibangun akan dilengkapi gudang penyimpanan hasil produksi masyarakat. Ia pun menjelaskan gerai koperasi dibangun di atas lahan sekitar 1.000 meter persegi dan akan dilengkapi klinik, kantor koperasi, gerai penjualan, serta gudang penampungan hasil pertanian dan perkebunan warga. Fakiri mengatakan program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat kampung. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan produksi pertanian agar koperasi yang dibangun dapat berjalan optimal.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tunggu taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pagi, selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak. Cuaca saat ini masih bersahabat ya. Bagaimana untuk Anda yang berada di luar Fak-Fak? Apakah cuacanya juga sama seperti kami di sini atau bahkan sebaliknya? Apapun cuacanya, tetap semangat ya menjalani segala aktivitas di sepanjang hari ini. Kita berada di hari ke-30 di bulan Mei tahun 2026. Nah, kalau cuaca pagi ini nampak cerah, bagaimanakah cuaca di siang, sore, bahkan malam nanti? Kami punya informasi untuk Anda langsung dari BMKG Fak-Fak. Kita dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Sabtu 30 Mei 2026. Dilaporkan cuaca pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Siang hari, cuaca diperkirakan berawan, kecuali distrik Karas dan Tomage yang berpotensi terjadi hujan ringan. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan. Dan pada dini hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun untuk distrik Bomberai, distrik Fak-Fak, distrik Fak-Fak Tengah, distrik Kayuni, distrik Kokas, distrik Ramomongga, dan distrik Wartutin diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang dan surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fak-Fak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Bosch di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiqi ilaku amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana pagi nan cerah. Satu lagu yang baru saja berlalu dari kelompok musik BIP dengan lagu berjudul Pelangi Matahari. Ini merupakan salah satu lagu populer ya dari BIP yang dirilis dalam album Berangkat pada tahun 2010. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang puitis dan suasana musik yang menenangkan, menggambarkan keindahan alam serta rasa syukur. Sebelum saya hadirkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan pendengar, kami punya informasi untuk Anda yang dikutip dari laman rri.co.id. dan kami ingatkan juga pada pukul 9 kita ikuti kembali ya penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, organisasi perempuan wanita Asafa hadir sebagai wadah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Fakfak melalui bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kesejahteraan, dan kesehatan. Organisasi ini berada di bawah naungan Yayasan Asafa Citra Abdurrahman. Ketua Wanita Asafa Fakfak Satri Ayub SPDI MPD mengatakan, awal terbentuknya organisasi tersebut berawal dari keterlibatan para perempuan dalam membantu kegiatan Rumah Tilawah Quran RTQ Asafa. Dari situ muncul gagasan untuk membentuk wadah khusus perempuan agar dapat lebih aktif mengembangkan program yayasan. Ide ini muncul saat milad pertama RTQ tahun 2025 dan resmi dilantik pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan Maulid Nabi. Meski belum genap satu tahun berdiri, Wanita Asafa kini memiliki sekitar 30 pengurus dan lebih dari 40 anggota. Organisasi ini juga membuka kesempatan ya bagi seluruh perempuan untuk bergabung tanpa persyaratan khusus. Menurut Satri, fokus utama organisasi adalah membantu perempuan meningkatkan pengetahuan, potensi diri, dan keterampilan melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosial. Sejumlah program yang telah dilakukan diantaranya seminar dan rapat kerja, sosialisasi melalui media, hingga pengembangan blog edukasi wanita Asafa. Ia pun menilai pendidikan keluarga menjadi hal penting karena pendidikan merupakan dasar kemajuan masyarakat. Dalam waktu dekat, Wanita Asafa akan menjalankan program sosial berupa santunan 100 paket alat tulis bagi anak kurang mampu di tingkat SMP. Selain itu juga akan digelar seminar dan pelatihan public speaking bagi remaja. Ia berharap perempuan di Fakfak terus percaya diri dan berani mengembangkan potensi diri.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2.

dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan Fontaine.

Jaringan Berita Nasional.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan